kamu menyerah hari ini, ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi kamu sekarang. Mereka berlomba dan menunggu supaya kamu gagal. Sahabat kreatif, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik kesusahanmu sekarang. Ketika kamu kuat, percayalah, kamu akan dapat imbalannya, karena usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kalau lagi di jalan terus ngalamin hal-hal tidak menyenangkan ya, kayak jalan berlubang, macet yang gak wajar. Kalau macetnya masih wajar ya udahlah ya. Namanya juga Bogor, teman Pro 2, ada aja macetnya. Tapi kalau misalnya sampai gak wajar gitu, atau sampai ada apa namanya lampu penerangan yang kurang terang, kalau misalnya malam-malam gitu, teman Pro 2 itu bisa banget sekarang lo aduin ke program Halo RRI lewat WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau line telepon di 02518312450, teman Pro 2, yang nantinya aduan, keluhan dan juga pertanyaan lo bakal kita teruskan, kita sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk dikonfirmasi nih jawaban serta bagaimana solusinya untuk mengatasi hal-hal yang memberatkan lo itu, teman Pro 2. Dan nantinya juga bakal kita siarkan di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, teman Pro 2.

Teman Bro 2, tarif Transjakarta yang 3.500 akan segera berganti nih teman Bro 2. Mungkin lo udah denger ya, ya apa namanya isunya soal hal ini, dan ternyata udah fix teman Bro 2. Mulai 1 Januari 2027 pengguna Transjakarta ini akan dikenakan tambahan tarif gitu. Dan teman Bro 2, kalau menurut lo pribadi, apakah penambahan tarif ini oke-oke aja gitu, lo gak masalah dengan penambahan tarif ini? Tapi kalau gue pribadi ya teman Bro 2, dibanding dengan tarif ya, gue lebih concern sama armadanya gitu. Kalau bisa nih Pak Pramono ditambah gak sih? Karena beberapa kali ya teman Bro 2 di Bogor ini kan sekarang udah ada Transjakarta yang nyampe ke Blok M ya. Itu tuh datangnya agak lama gitu. Kita nunggu bisnya tuh bisa setengah jam lebih gitu. Padahal seharusnya 15 menit sekali. Mungkin karena terlalu membeludak, jadi turun naiknya penumpang juga lama, ditambah kemacetan gitu jadinya. Waktu tunggunya tuh makin lama. Kalau naik pun gue berharapnya sih tidak lebih dari 5.000 ya. Kalau bisa, ini mah kalau bisa. Jadi nggak berat-berat amat juga gitu untuk pengguna transportasi umum. Karena dikhawatirkan kalau kenaikannya terlalu tinggi, orang-orang akan beralih ke kendaraan pribadi lagi, malah bikin tambah macet lagi gitu. Menurut lu gimana teman Bro 2? Coba kasih tau gue dong di 0811111522 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital. Sekalian absen-absen teman Bro 2, gue mau tahu kita lagi seru-seruan sama siapa aja pagi hari ini.

0: bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Cuman bro, dua Disney dan Marvel udah mengadakan tes screening untuk film Avengers Doomsday, teman bro dua. Dan untuk orang-orang yang beruntung aja ini yang dapat undangan tes screening gitu. Tapi teman bro dua, bukannya happy, Disney justru malah panik nih gara-gara kesan yang dibuat sama film ini. Orang-orang di sana bilang yang udah ngikutin tes screening ya, film Avengers Doomsday ini adalah pembantaian superhero dengan hampir tidak ada unsur komedi. Bahkan salah satu penonton itu bilang kalau misalnya film ini itu seperti eksekusi massal karakter-karakter Marvel Cinematic Universe, teman bro dua. Dan karena film ini emang bertema akhir dunia, jadi memang suasananya harus dibuat gelap dan penuh dengan keputusasaan gitu. Kalau lo inget film Avengers yang selalu ada komedi yang menurut gue salah satu apa ya nilai jual terutama di Avengers Endgame yang kedua ya, yang Thor jadi gendut itu, teman berdua, itu lucu banget sih menurut gue. Komedinya dapet banget tapi actionnya tetap kena gitu. Nah nggak tahu nih kalau Avengers Doomsday yang dikabarkan near komedi ini, teman berdua, menurut lo gimana? Apakah akan tetap menyenangkan seperti film-film Avengers sebelumnya atau jadi malah mirip DC yang gelap gitu, teman berdua? Menurut lo gimana? Coba kasih tau gue dong di 0811 111 5222.

Anda perlu tahu. Konon, piramida tertua di dunia telah ditemukan di Indonesia. Usianya lebih tua dari piramida Agung Giza di Mesir. Lokasi di Gunung Padang, Desa Karya Mukti, Kecamatan Cempaka, Cianjur, Jawa Barat. Tim riset geologi menyatakan usia piramida ini mencapai 28.000 tahun. Yang menarik dari piramida ini, pahatan dan bentuk batu membuktikan adanya kemampuan teknologi hingga sosial budaya nenek moyang kita yang jauh lebih modern dari catatan yang diyakini selama ini.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau tadi kita udah ngomongin soal Avenger Doomsday, teman Prodo, sekarang gue mau geser ke film Indonesia, teman Prodo. Film karya anak bangsa yang baru aja rilis hari ini, teman Prodo, yang mungkin bisa jadi apa ya, jadi ide nih buat malam ini, mungkin nanti setelah selesai beraktivitas, teman Prodo. Ada film produksi Cahaya Picture yang udah siap merilis film Bapak Paling Jujur, karya sutradara Fajar Nugroho, teman Prodo. Jadi film ini tuh mengusung komedi satir yang membahas tentang nilai kejujuran dalam berpolitik. Jadi poinnya adalah jujur itu penting dan jujur itu mulai harus dicoba dari sekarang, kata si Fajar Nugroho, teman Prodo, dalam konferensi pers di Kuningan baru-baru ini. Dan teman Prodo, film ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya Jonas Prakoso yang merupakan calon gubernur, dan Jonas merupakan sosok yang pandai membuat pencitraan. Namun di tengah pencalonannya sebagai calon gubernur, Jonas mendapat kutukan nih yang membuatnya dipaksa harus berbicara jujur. Jadi semua isi pikirannya tuh keluar lepas kendali, teman berdua. Aduh, ini dari premisnya aja udah bikin gue pengen nonton, teman berdua. Udah kebayang selucu apa, teman berdua. Kalau lo tertarik bisa nonton di bioskop-bioskop kesayangan lo tentunya, teman berdua. Kita dukung bersama karya-karya anak bangsa.

0: Sakit perut aku.
1: Kamu kenapa, Dek?
0: Perut aku, Kak, sakit. Dari kemarin aku ke dokter. Katanya aku punya masalah dengan pencernaan. Susah BAB gitu, Kak.
1: Nah loh, pasti kamu jarang banget makan sayuran. Apalagi minum air putih. Dan yang pasti nih, kamu pasti hobi nih makan sembarangan.
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, Dek. Nih, Dek ya. Sayuran itu penting buat tubuh kita sebagai serat dalam tubuh kita. Dan yang jelas, air putih itu penting banget. Kamu pasti tahu dong, kalau dalam sehari tubuh kita ini membutuhkan 8 gelas air putih atau 1 liter air. Nah, jadi mulai sekarang sebaiknya kamu harus mencoba minum air putih sebanyak 8 gelas atau 1 liter per hari. Dijamin deh, sehat selalu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Gue tahu banget nih teman Prodo. Banyak warga Bogor nih, banyak teman Prodo yang aktivitasnya tuh jauh dari kota Bogor. Kayak misalnya ke Jakarta, ke Depok, ke Tangerang, ke Bekasi, kemana-mana gitu teman Prodo. Nah, teman Prodo, kalau lo lagi tidak di kota Bogor dan tetap pengen nikmatin siaran Prodo FM RRI Bogor, lo bisa banget download aplikasi yang namanya RRI Digital di smartphone lo teman Prodo. Aplikasinya tersedia di Play Store dan juga App Store secara gratis tentunya. Jadi download aja aplikasinya, terus lo bisa seru-seruan bareng sama gua lewat fitur live chat yang ada di sana juga teman Prodo. Bisa interaksi bareng sama gua dan teman Prodo lainnya. Pokoknya banyak banget, ada juga podcast dan lain-lain sebenarnya yang bisa lo dengerin juga di aplikasi itu. Dan tentunya lo bisa streaming siaran RRI, semua kanalnya RRI teman Prodo. Tapi balik lagi teman Prodo, kalau menurut gua pribadi, yang lo dengerin Prodo FM RRI Bogor aja, yang lain gak usah.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Bareskrim Polri ini mengingatkan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya. Ancaman ini berlaku dalam penegakan hukum terpadu terhadap pelaku yang membakar lahan gitu. Jadi Kasubir 3 Dit Peter Bareskrim Polri, teman Pro 2 Kombes Pol Pipit Subianto, ini menegaskan kalau pembukaan lahan dengan cara membakar tidak bisa dianggap sebagai cara yang mudah dan murah. Penindakan dilakukan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan sampai dengan 13 Oktober 2026, Polri telah menetapkan 223 tersangka perorangan dari 273 laporan polisi yang ditangani di 12 polda. Sementara itu, 9 korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla di wilayah Kalimantan.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

Teman Bro 2, kalau lo sadar, edukasi tentang bahaya narkoba itu udah sering banget dilakuin, mulai dari lingkungan sekolah, keluarga, sampai dengan masyarakat. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran gue. Apakah semua pesan itu benar-benar sampai dan dipahami oleh anak-anak muda nih, terutama teman Bro 2? Soalnya memberikan informasi bahwa narkoba itu berbahaya mungkin bisa dilakukan lewat sosialisasi, tapi membuat anak muda benar-benar memahami resikonya, berani mengambil sikap, dan mampu menolak ajakan di lingkungan, itu hal yang berbeda, teman Bro 2. Nah, hari ini teman Bro 2, kita bakal ngebahas hal itu, teman Bro 2, barengan sama narasumber spesial, tapi nanti teman Bro 2 di jam 9 lewat 15. Jadi kalau lo penasaran, kalau lo pengen tahu banget ini, tungguin aja teman Bro 2 nanti jam 9 lewat 15, gue bakal balik lagi bersama dengan narasumber spesial yang bakal gue spill nanti, teman Bro 2. Tapi kalau lo udah terlanjur penasaran, cek aja di Instagram kita, ada di Instagram RRI Bogor. Oke deh, kalau gitu kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum masuk ke dialognya nanti, teman-teman. Ada Michael Bowell dengan Something Stupid.

0: Aku nggak tahu harus kayak gimana lagi, Fit. Ayahku bangkrut, orang tuaku berpisah, hidupku hancur.
1: Iya, aku tahu ini berat, Nit. Tapi narkoba bukan solusinya. Tolong dengerin aku ya.
0: Aku nggak bisa, Fit. Semua ini terlalu berat buat aku. Narkoba itu membuat aku lupa sejenak sama masalah-masalahku.
1: Iya, tapi bukan solusi, Nit. Cuma bantu lupain masalah sesaat aja. Nggak bisa selesaikan masalah sama sekali. Yang ada, badan kamu tuh yang jadi korban.
0: Fit, ini cara aku ngelupain masalahku. Kamu nggak akan ngerti.
1: Aku hanya ingin kamu selamat. Jangan biarkan narkoba menghancurkanmu. Maaf ya, Nit. Aku harap ini bisa jadi pelajaran buat kamu. Aku tetap sahabatmu, dan aku akan selalu mendukung kamu untuk berubah.
2: Jangan biarkan teman kita terjerumus dalam narkoba. Ingatkan mereka, sayangi mereka, dan bantu mereka keluar dari jerat narkoba.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

kamu, aku, dia adalah kita. Generasi muda Indonesia tunas harapan dan masa depan bangsa. Jangan biarkan masa depan kita rusak. Narkoba, seks bebas, dan tawuran kita perangi itu semua. Kami, putra-putri Indonesia, akan terus berkarya. Mengekspresikan diri kita untuk Nusa dan bangsa.

Bendera Pusaka adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengibaran ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Bendera Pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944 di rumah mereka di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih memiliki makna simbolis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sementara putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Kombinasi ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Saat ini, bendera pusaka disimpan dan dirawat dengan sangat hati-hati di Istana Merdeka. Bendera ini tidak lagi dikibarkan secara langsung untuk menjaga keutuhannya. Dan sebagai gantinya, replika bendera digunakan dalam upacara resmi. Bendera pusaka menjadi salah satu simbol utama perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kebanggaan nasional. Penghormatan terhadap bendera ini terus dipertahankan melalui upacara-upacara resmi dan pendidikan sejarah kepada generasi muda. Kisah dan simbolis bendera pusaka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengobarkan semangat kebangsaan dan patriotisme.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Sesuai dengan yang udah gue omongin tadi, kita bakal ngebahas kenapa edukasi narkoba sering gagal menyentuh anak muda, barengan sama narasumber kita. Ada Mas Purwoko Nugroho, MSI, penggerak swadaya masyarakat ahli muda BNNK Depok ya, Mas.
1: Oke, betul sekali, Mas.
0: Selamat pagi, Mas Purwoko.
1: Pagi-pagi, apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah baik. Mas Purwoko gimana kabar?
1: Alhamdulillah juga baik nih, Mas. Meski flu dikit gak apa-apa lah ya.
0: Oh iya, gak apa-apa. Saya juga agak sebenarnya sakit perut dari kemarin.
1: Oh gitu, aduh.
0: Tapi alhamdulillah udah aman.
1: Aman lah ya.
0: Aman-aman. Mas, kita kan sering banget nih dengar soal bahaya narkoba itu di apa, disosialisasikan dan lain sebagainya ya. Dan pesan-pesannya tuh udah banyak banget juga. Tapi kadang ini kayak gimana ya, kayak belum bener-bener membekas gitu di anak muda ya, terutama ya. Mas,
1: betul.
0: Jadi selama ini tuh apa sih yang kurang kira-kira, Mas? Kenapa gitu bisa terjadi?
1: Oke, jadi gini, Mas, sebenarnya bukan yang pertama bukan berarti kurang ya untuk informasi edukasinya tuh. Insya Allah kita kalau di Depok sendiri kita lumayan masif nih, Mas, untuk informasi apa namanya ya, edukasi tentang bahaya narkoba ini ke anak-anak SMP, SMA, SD itu lumayan sering. Cuma memang pertama, Mas, yang pertama itu adalah waktunya nih, Mas, gitu kan ya. Waktunya. Biasanya gitu kan ya. Alokasi waktu yang disediakan oleh sekolah ini tuh hanya di MPLS saja.
0: Oh iya.
1: Artinya itu kan artinya mereka gitu kan ya, satu sekolah itu hanya mendapatkan edukasi tentang bahaya narkoba dari BNN di masa MPLS itu satu tahun sekali
0: gitu
1: kan ya. Itu pun kalau ternyata di sekolahnya tidak ada upaya pengulangan lagi, ya sudah.
0: Iya,
1: gitu
0: benar,
1: kan ya.
0: Benar.
1: Jadi satu waktu itu pun cuma durasinya kadang gitu ya, kadang Pak 10 menit aja ya, Pak ya. Nah gitu kan.
0: Oh,
1: 10 menit dalam setahun gitu kan,
0: 2 jam ya. Gitu enggak ya?
1: Ada yang 2 jam juga ada gitu kan. Tapi ada sekolah yang saking padatnya 10 menit gitu kan ya. Jadi ya mungkin itu gitu kan. Jadi mungkin dari sisi kualitas penyampaian pesannya itu yang mungkin kurang.
0: Mas,
1: gitu kan.
0: Betul,
1: kemudian kedua, kita harus lihat dulu nih, Mas, gitu kan. Yang namanya remaja, gitu kan ya. Remaja ini kan memang sifatnya masih mencari jati diri, masih lebih pengen lebih ngedengerin temennya ketimbang orang tuanya, apalagi BNN.
0: Iya banget lagi,
1: gitu,
0: benar.
1: Kan, ya.
0: Apalagi dengerin BNN
1: gitu kan ya.
0: Orang tuanya aja kadang enggak didengar.
1: Tuh gitu kan ya. Ini ngalamin sendiri soal saya. Gitu kan. Jadi apa namanya? Ini kita juga harus lihat juga gitu kan, ketika mereka seperti itu, kita harus bisa masuk ke mereka itu lebih, jangan sebagai apa ya, bukan sebagai mentor atau sebagai guru atau sebagai yang penceramah gitu kan ya. Makanya teknik ya, ada trik-trik sendirilah gitu kan ya. Ketika memang kita mau masuk ke mereka, kita harus mengeksplor dulu nih. Pertama, kira-kira sekolah ini tuh kayak gimana gitu kan ya. Apa namanya, ada nggak kepala sekolah yang gitu, apa guru yang ditakutin, terus kemudian
0: iya,
1: ada prestasi lagi ya, pas menang prestasi apa gitu kan. Jadi ketika kita masuk, kita jangan langsung mulai okay, narkoba ini apa gitu kan ya. Kita bangun
0: menggurui gitu, jangan
1: kita bangun chemistry dulu nih. Kita bangun chemistry dulu ke mereka. Jadi mereka tuh kayak, oh ini kayak, ini enak nih, asik nih gitu kan. Ini apa namanya, bukan menggurui gue nih gitu kan. Ini kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Nah itu, kemudian juga pesannya tentang bahaya narkoba gini. Apalagi anak-anak Gen Z, Gen Alpha sekarang, Mas, gitu kan ya. Saya yakin gadget itu menjadi makanan mereka sehari-hari nih.
0: Banget.
1: Kan ya. Nah, kalau ditanya tentang narkoba, yakin deh pasti tahu kok, gitu kan. Narkoba itu apa, bahayanya itu apa, mereka sudah tahu sebetulnya.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Menjadi masalah adalah, gitu kan. Ini yang mungkin beberapa teman-teman yang mungkin selain BNN atau gimana itu kan ya, menyampaikan hanya sekedar okay, narkoba bahaya, bahayanya apa, selesai. Mereka tidaklah best practice-nya. Ketika misalkan ada teman-teman si sebayanya mereka ngajakin mereka, ngebujuk mereka gitu kan untuk pakai narkoba, harus kayak gimana nih gue nih?
0: Ngeresponnya harus kayak
1: gimana gitu kan. Langkah-langkahnya seperti apa gitu kan. Nah, itu yang mungkin perlu ada. Di situlah kita biasanya kalau kami dari BNN, betul gitu kan, di awal kita mungkin kasih tahu juga, ini loh apa namanya, ada beberapa narkoba yang sekarang ini sudah mulai dimodifikasi, kemudian bahaya tetap kita sampaikan, tapi porsinya nggak sebanyak porsi tentang ketahanan diri.
0: Oh,
1: nah, gitu loh. Jadi I see. Ada prakteknya juga, kita ada role play juga gitu kan.
0: Oh, ada role play juga.
1: Ada role play juga gitu kan. Oke, gitu kan. Ini sebagai yang apa namanya, ditawarin, ini sebagai yang penjahatnya nih gitu kan ya, yang nawarin narkoba gitu kan. Kita kasih misalkan Silver Queen sebagai pura-puranya adalah narkoba, gitu kan. Gimana caranya kamu bisa ngebujuk? Nah, gimana caranya kamu bisa
0: menolak bujukan, gitu. Ya.
1: Itu sih Mas. Jadi itu kenapa seolah-olah kayak masih kok kayak percuma gitu kan ya. Tadi mungkin dari sisi durasi waktunya tadi, kemudian dari sisi pesannya itu mungkin ya kalau dari kami sih insya Allah bisa sih Mas ya untuk seperti itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain kan yang menyampaikan tentang bahaya narkoba gak cuma dari BNN.
0: Iya benar.
1: Kadang dari kepolisian, dari puskesmas, dari dinas kesehatan segala macamnya. Nah mungkin itu yang saran dari kami juga, tidak hanya melulu tentang bahayanya seperti apa, tapi best practice-nya ketika ada yang menawari atau apa itu kayak gimana sih gitu. Salah satunya itu mungkin.
0: Oh gitu. Jadi karena memang mungkin selama ini fokusnya masih di bahayanya apa, zatnya ada apa aja, itu kenapa yang Mas kayak kita udah tahu itu bahaya tapi masih ada aja kan yang coba-coba.
1: Betul.
0: Kalau itu kenapa ya kira-kira?
1: Nah itu karena memang agak susah Mas ketika langsung contoh kasus aja gitu kan yang baru-baru banget lah gitu kan. Biasa klasik gitu kan, mereka dipaksa sama kakak kelas.
0: Oh kayak gitu tuh ada ya Mas?
1: ada gitu kan, dipaksa kakak kelas, dipaksa sama alumni di sana gitu kan. Biar diaku sebagai geng mereka gitu kan, yaitu harus pakai sinte gitu kan, harus pakai apalah yang lain juga gitu kan, supaya mereka tetap diaku sebagai gengnya mereka gitu. Itu ada di situ kejadian kok.
0: Oh ada yang kayak gitu.
1: Betul, gitu kan. Jadi makanya itu dia balik lagi gitu kan. Bahaya, tahu bahaya gitu kan. Terus nanti kalau misalkan seperti itu gimana? Terus atau misalnya juga kalau misalkan mereka kan gini, anak-anak itu juga punya problematika banyak banget Mas itu kan ya. Kita tidak bisa menganggap mungkin sebagai orang dewasa kita melihatnya anak-anak punya masalah apa sih gitu kan. Sesetres apa sih anak-anak
0: betul.
1: Nah, tapi ternyata gitu kan mereka pun juga punya stres tersendiri loh gitu kan ya. Nah, itu makanya kita juga harus bisa memberikan kepada mereka seandainya gitu. Jadi kalau saya sih bilang it's okay not to be okay gitu kan.
0: Oh iya, betul.
1: Gitu kan ya. Jadi kalau lo punya masalah gitu kan, enggak udah gitu kan, boleh cari teman dekat lo, boleh cari mungkin kalau mungkin guru BK gitu kan, atau siapapun juga untuk bisa melampiaskan
0: merilis atau merilis emosinya ya.
1: Gitu kan. Jadi enggak terpendam sendiri, kemudian nanti malah salah milih teman gitu kan. Disarankan makainya tramadol lah, makainya sinte lah dan sebagainya gitu Mas. Itu sih.
0: Dan kalau aku tuh penasaran kalau misalnya anak-anak muda. Tapi emang tadi kan sempat dimention soal stres ya. Emang stres itu bisa membuat orang jadi kayak salah ngambil keputusan dan lain sebagainya gitu Mas?
1: Oh iya, jadi gini Mas. Contoh ini sudah agak lama sebetulnya, 2016. Pelajar siswi SMP kelas 2 gitu kan, sudah menyalahgunakan tramadol 10 butir gitu kan ya. Awalnya dia karena itu tadi, jadi dia orang dia enggak pernah ketemu sama orang tua nih. Orang tuanya sudah sangat sibuk sekali kerja. Dia bangun pagi, orang tuanya sudah berangkat kerja. Dia pulang sekolah, orang tuanya belum pulang kerja. Gitu kan ya. Nah, namanya anak kelas SMP gitu kan, pasti dong pelajarannya makin lama makin berat.
0: Makin berat,
1: gitu kan,
0: betul.
1: Ya. Dia mau curhat kemana nih Mas? Gitu kan, orang tuanya susah. Saat itu mungkin HP mungkin belum terlalu banyak banget. 2016 lah ya.
0: 2016. Oh iya, kan benar-benar.
1: Ya. Masih belum terlalu ini banget gitu kan. Makanya jadi mau kemana bingung gitu kan. Akhirnya dia ya minta saran sama temannya. Yang ternyata temannya adalah pengguna tramadol juga.
0: Oh iya.
1: Gitu kan. 1, 2 gitu kan. Sampai terakhir kami itu sampai 10 butir sehari. Which is kalau sebetulnya tramadol itu kan maksimal 2 butir sehari. Ini 10 butir seharinya gitu kan.
0: Itu juga pentingnya berarti mungkin hadirnya orang tua atau seenggaknya orang-orang di lingkungannya yang pasti memberikan rasa aman.
1: Betul,
0: gitu kali ya.
1: Betul. Makanya jadi kalau

0: Oh, gitu kan. Makanya jadi edukasinya ini tidak berhenti ke anak-anak, tapi ke orang tuanya juga sama nih Mas, gitu kan ya. Jadi ya please, kalau misal gitu kan, kalau misalkan ternyata orang tuanya ngerokok atau nge-vape, ya jangan menyarankan anaknya untuk nge-vape juga.
1: Iyalah.
0: Jangan menunjukkan ketika kalau emang mau ngerokok atau nge-vape, ya kalau bisa jangan sampai terlihat sama anaknya juga,
1: yeah,
0: nih.
1: Jangan di depan gitu anaknya. Nah,
0: jadi kan anak itu kan sebenarnya kan mencontoh gitu kan.
1: Betul,
0: kita
1: betul.
0: Sebagai orang tua sebagai role model sebetulnya buat mereka gitu kan. Kita bilang jangan ngerokok ya, Dek, tapi kita sambil ngerokok gitu kan. Kayak gimana jadi ya itu kan, terus satu kemudian jadi juga apa namanya apa ya bilang ya tadi gitu kan, kedekatan emosional orang tua itu juga berperan penting juga untuk si anak ini gitu kan. Ketika ada yang kalau tadi menyarankan untuk apa namanya nge-vape gitu kan ya, ada juga yang merasa kayak cuek-cuek aja gitu kan. Bahkan ketika anaknya sudah terbukti dia sebagai pecandu narkoba gitu kan, sekolah sudah manggil, orang tuanya bodoh amat, gitu kan. Bahkan ada yang denying gitu kan, denial gitu kan.
1: Gak mungkin,
0: gak mungkin gitu kan. Anak saya baik-baik saja,
1: positif
0: gitu kan ya. But ya itu kan, itu ada gitu kan. Ketika kemarin kami tes urin gitu kan. Lah terus gimana ketika kami sudah ada tes urin gitu kan, hasilnya menunjukkan seperti ini, mau gimana gitu kan. Dan ini sudah 2 kali diulang, alatnya beda gitu kan, hasilnya sama. Gitu loh. Nah betul, itu betul. Jadi ada orang tua yang merasa gak percaya gitu kan. Ya oke, kami pun menyadari pasti dari namanya orang tua pasti akan melindungi anaknya, merasa anaknya baik-baik saja gitu kan.
1: Naluri ya.
0: Nah cuma bukan berarti dibiarkan begitu aja nih.
1: Iya,
0: gitu
1: iya
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Kesehariannya seperti apa, ngobrolnya sama anaknya bagaimana gitu kan. Mungkin kalau dibilang banyak ngobrol enggak, tapi lebih ke intensitasnya atau kualitas ngobrolnya seperti apa gitu kan ya. Dalam sehari mungkin ngobrolnya gak terlalu sering tapi kualitasnya bagus gitu kan, 1 jam saja tapi udah ngena banget ke hati anaknya, itu mungkin gak masalah.
1: Oh iya benar.
0: Itu sih Mas.
1: Sama ini Mas, kalau dari tadi kita ngomongin soal apa yang perlu diedukasi juga orang tuanya. Kalau BNN Kota Bogor sendiri, Kota Depok, salah kan jadi. Mohon maaf. Kota Depok sendiri tuh punya program untuk itu gak sih, edukasi ke orang tua, ke keluarga gitu.
0: Ada Mas itu kan.
1: Oh, ada.
0: Ada, betul gitu kan. Jadi kita tuh punya program ketahanan keluarga anti narkoba.
1: Ketahanan keluarga anti narkoba.
0: Gitu kan ya. Jadi kita sebetulnya memang pengennya kami ini semua ya semualah kami jangkau. Cuma kan apalah daya ya Mas ya.
1: Iya,
0: lagi-lagi kita
1: sampai
0: gitu kan anggaran lagi-lagi. Jadi kami hanya dibatasi 10 keluarga.
1: Ah, 10 keluarga
0: yes, per gitu kan. Per sebetulnya per kelurahan.
1: Per kelurahan.
0: Tapi masalahnya kan anggaran kami hanya cukup untuk 1 kali kegiatan doang nih Mas.
1: Oh.
0: Gitu. Tapi gini, artinya kalaupun misalkan nanti di tiap-tiap kelurahan BNN boleh enggak datang ke kelurahan kami untuk mengajari keluarga di kami? Silahkan gitu kan.
1: Oh iya iya.
0: Gitu. Kita kan monggo aja, yang penting ya disediakan tempatnya, disediakan pesertanya, selesai gitu aja. Enggak lama kok, cuma 2 jam aja gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Dan itu sifatnya role play Mas. Jadi tidak kami paparan gitu kan, tidak ada infokus segala macam. Kita benar-benar standing party, lesehan juga gitu kan. Bahkan kita main-main lah pokoknya. Dan itu melibatkan keluarga, orang tua sama anak.
1: Oh.
0: Jadi ada orang tua juga.
1: Beneran keluarga semuanya juga diundang gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, gitu.
1: Ya, ya, karena emang penting banget sih perlindungan dari apa sih inner circle yang paling dekatnya kan keluarga. Ya.
0: Betul.
1: Seru banget Mas, nanti kita sambung lagi ya, tapi kita jeda dulu sebentar. Kita bakal ngobrolin ada satu hal yang pengen aku obrolin juga nih Mas, darurat Sinte.
0: Oh, oke, okay. Siap.
1: Tapi nanti setelah ya. Lagu yang mau lewat berikut
0: siap.
1: Ini.
0: Siap.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama gue Adam dan ada Mas Purwoko Nugroho. Dan kali ini kita bakal ngomongin soal darurat sinte nih Mas, ancaman di kalangan pelajar. Sekarang kan masuk ke isu yang cukup mengkhawatirkan, yaitu sinte ya. Dan dari informasi yang diterima selama akhir September sampai dengan awal Oktober, katanya ada 5 SMP yang menjalani tes urin ya Mas ya.
1: Ya betul. Jadi apa namanya, ini mungkin belum kami expose juga sebetulnya sih Mas ya.
0: Belum.
1: It's okay. Jadi gini, ini ya informasi buat seluruh masyarakat juga gitu kan, bahwa kami apa namanya, ada beberapa sekolah yang mengundang kami gitu kan untuk tes urin gitu kan di Kota Depok ini, negeri dan swasta.
0: Berarti
1: dan
0: ini permintaannya dari sekolah.
1: Dari sekolah. Permintaan dari sekolah gitu kan. Ada sekolah yang punya, memang punya ekspektasi ada yang menggunakan gitu kan. Ada juga yang ya udah deh gitu kan, untuk jaga-jaga aja gitu kan. Tapi ternyata hasilnya mencengangkan gitu kan ya. Dari lebih kurang ya betul 5 sekolah tadi.
0: 5 sekolah ya.
1: Itu kemudian ada yang sampling, enggak semua pelajarnya memang gitu kan, 100 pelajar yang dites urin
0: dari setiap sekolah.
1: Iya, 3 sekolah yang negeri itu 100 orang, kalau yang swasta itu sampai 120 dan ada yang 180 kalau saya enggak salah gitu kan ya. Itu kami coba tes urin, hasilnya mencengangkan Mas tuh kan ya. Terakhir kami tambahkan lagi ada satu lagi sampai negeri. Total ada 116 yang terindikasi
0: yang
1: samar.
0: Terindikasi
1: sinte. Gitu.
0: Samar tapi nah itu apa sih Mas bedanya Mas? Terindikasi samar
1: jadi,
0: dan
1: jadi Mas Adam pernah ngelihat alat tes kitnya enggak Mas yang berupa rapid test?
0: Enggak pernah.
1: Belum ya, enggak pernah ya. Saya juga lupa bawa nih gitu kan. Ada sih gambarnya sih gitu kan ya.
0: Jadi
1: itu tuh kayak alat tes kehamilan gitu kan. Alat tes kehamilan itu kan. Kemudian itu butuh sampelnya, sampel urin. Oke, kemudian itu dicelupkan ke urinnya gitu kan ya. Nah, kalau tes kehamilan, kalau dia garis 2 dia positif. Kalau ini yang narkoba, kalau garis 2 dia negatif. Gitu kan ya. Nah, hasil dari yang keseluruhan itu ada beberapa orang yang tadi 116 tadi di K2-nya indikator. Jadi alat test kit itu di kami ada 7 parameter, Mas. 7 parameter berarti ada 7 jenis zat kami yang coba periksa. Ada morfin, kokain, benzodiazepin, kemudian amfetamin, metamfetamin, THC sama K2. K2 itu sinte gitu kan ya. Nah, yang 116 tadi itu terlihat yang garis yang bawahnya itu kayak samar-samar.
0: Oh, jadi enggak beneran hilang, dua gitu. Garis.
1: Betul,
0: tebel
1: gitu, kan.
0: Gitu ya.
1: Dibilang positif juga belum gitu kan ya. Artinya dia kalau positif dia kan dia yang bawah tuh hilang. Jadi cuma garis atas doang Mas. Satu garis doang gitu kan ya. Tapi dibilang negatif pun ya enggak sih gitu kan ya, karena memang dia mungkin agak samar-samar. Makanya kalau samar itu memang ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia memang menggunakan narkobanya tapi dalam waktu yang sudah lama. Karena namanya urin, tes urin ini dia dia hanya bisa mendeteksi di kurun waktu lebih maksimal mungkin 7 hari.
0: Gitu. Kalau 7 hari itu masih tebel dia garisnya.
1: Kurang dari 7 hari masih lumayan tebel.
0: Kurang gitu dari kan. 7 hari.
1: 7 hari ke atas itu sudah mulai agak samar-samar, kalau lebih dari mungkin 10 hari udah hilang mungkin. Dia enggak menegak kayak jadi kayak negatif.
0: Kayak negatif. Gitu. Iya.
1: Tuh, jadi apa namanya yang tadi itu masih kelihatan samar-samar. Jadi kemungkinan pertama dia menggunakan gitu kan, atau mungkin yang kedua juga bisa jadi ada obat. Gitu kan ya.
0: Ada beberapa
1: obat-obatan yang mengandung prekursor narkotika. Contoh, ini sebut merek boleh Mas, enggak apa-apa.
0: Boleh, enggak apa-apa Mas.
1: Misal ada Rinos gitu kan ya.
0: Rinos tuh iya Mas.
1: Betul, Rinos itu kan obat flu. Ya kan ya. Kalau Mas Adam coba lihat kandungannya, komposisinya ada efedrin, mesodiefedrin. Itu adalah prekursor narkotika. Konsumsi itu gitu kan di tes urin kemungkinan positif di amfetamin atau di metamfetamin. Gitu. Amfetamin itu ekstasi, metamfetamin itu sabu. Gitu. Makanya jadi ada banyak kemungkinan. Kemungkinan kedua seperti itu. Atau yang ketiga, yang memang lagi sekarang ini pengakuan dari anak-anak, tapi kami juga butuh klarifikasi lebih lanjut lagi. Bisa jadi karena memang mereka tanpa sengaja gitu kan ya. Ada nih yang sinte tadi, ada yang dia main game online, rental PS. PS gitu kan ya. Yang namanya rental PS kan gak mungkin satu jam selesai. Lebih
0: betul,
1: dari
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Gitu
0: lebih
1: kan
0: dari
1: ya.
0: Itu pasti di
1: dan
0: sananya.
1: Yang namanya kondisi rental PS itu sirkulasi udaranya kurang
0: gitu bagus
1: kan, tertutup gitu kan. Dan itu, nah itu di situ ada yang nge-vape di situ Mas.
0: Oh.
1: Gitu kan ya.
0: Terpapar.
1: Betul, gitu loh Mas. Bisa jadi bisa pengakuannya jadi. Si anak sih itu kemungkinan. Karena kalau dari orang tuanya dia bilang anak ini enggak pernah ngerokok. Dari sekolahnya dia bilang anak ini berprestasi gitu kan, aktif di pramuka. Oke, terus kira-kira kenapa hasilnya begini gitu ya, kan
0: kenapa
1: ya.
0: Kenapa bisa sampai positif?
1: Iya, gitu kan. Nah, kita coba tanya-tanya terus gitu kan, apa sih gitu kan. Nah, itu tadi ngakunya dia sih dia apa namanya sering main game rental yang PS itu gitu kan. Kemudian juga durasinya lumayan lama. Nah, itu mungkin salah satunya.
0: Jadi terpapar sama orang lain. Oh, iya, karena asap ya.
1: Asapnya tadi gitu kan. Jadi itu bisa dimungkinkan selama ventilasinya buruk dan durasinya lumayan lama, Mas. Gitu kan ya. Kalau cuma 5 menit doang enggak sih gitu kan ya.
0: Dan kalau misalnya di ruang terbuka tuh enggak ya, Mas?
1: Enggak, karena kan dia bebas kemana-mana nih.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Iya,
1: tapi artinya bukan berarti kalau di ruang terbuka ada yang vape kita deketin enggak juga enggak, sih
0: gitu usah, kan ya. Ngapain juga gitu.
1: Gitu kan. Gitu. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu yang kita coba tuangkan dalam surat gitu kan. Jadi artinya kita tidak serta-merta langsung menjudge ini anak adalah positif atau gimana pun gitu kan. Ada banyak kemungkinan dan itu yang mungkin perlu duduk bareng antara BNN, sekolah dan juga orang tua. Gitu. Itu sih Mas.
0: Tapi kan ada yang tadi sekolah-sekolah yang memang mencurigai ya. Nah, ini kan masih SMP banget nih Mas,
1: iya,
0: maksudnya.
1: Betul.
0: Kira-kira apa ya Mas ya yang bisa bikin anak SMP tuh terpapar Sinte gitu.
1: Oke. Nah, kalau menariknya ada beberapa gitu kan, beberapa faktor. Yang pertama apa namanya? Tekanan dari kakak kelasnya, dari alumni.
0: Dari
1: itu ada. Itu kan dari alumni itu ada, itu kan itu yang bikin mereka akhirnya make Sinte gitu kan. Ada juga yang ketidaktahuan, mereka ada yang bilang nih Mas, itu kan. Saya beli rokoknya ilegal. Gitu kan ya. Rokok ilegal tanpa merek dan belinya, mohon maaf itu kan, belinya di toko-toko kelontong, toko-toko Madura gitu kan ya, yang kita nggak tahu mereknya segala macam. Nah, bisa jadi mungkin di situ kenanya mereka gitu.
0: Betul,
1: kan Mas,
0: betul,
1: ya.
0: Betul,
1: itu
0: betul,
1: jadi
0: betul, betul.
1: Banyak faktor juga, ketidaktahuan mereka.
0: Dia pikir rokok doang
1: namanya rokok biasa nih gitu kan. Padahal ternyata mungkin isinya Sinte atau bagaimana gitu kan. Kemudian tadi apa namanya, tekanan dari
0: teman sebayanya,
1: dari kakak kelasnya itu yang membuat mereka akhirnya pakai Sinte itu. Ada yang bahkan yang tadi SMP itu dari kelas 6 SD Mas gitu kan.
0: Dari kelas 6 SD Mas.
1: Gitu kan. Jadi karena sudah terbiasa mengkonsumsi Sinte gitu kan, ya dia lanjut ke SMP.
0: Itu ya balik lagi ke yang tadi ya, apa namanya, keluarga tuh sangat sangat berperan banget ya.
1: Betul banget gitu kan. Jadi ya tadi gitu kan, untuk yang keluarga tadi dengan denialnya mereka gitu kan, mereka nggak tahu, mereka enggak kok, anak saya baik-baik saja kok gitu kan ya. Ya sudah, ini hasilnya begini, kira-kira mau seperti apa gitu kan. Kita ya kembalikan lagi ke orang tuanya, karena gini, kami dari BNN niat kami tuh baik, niat kami adalah ingin menyelamatkan mereka gitu.
0: Betul,
1: kan ya.
0: Betul,
1: jangan
0: betul.
1: Sampai udah ketahuan mereka menggunakan, bisa mereka menggunakan Sinte gitu kan ya. Ya udah, yuk mau diapakan nih gitu kan ya. Kami coba untuk bantu supaya mereka jangan sampai terus-terusan sebagai pecandu Sinte nih gitu.
0: Betul.
1: Kan ya. Jangan sampai juga mereka akhirnya terlibat kriminal. Kalau sudah sampai tindakan kriminal, ya sudah masuk pidana, kami enggak bisa ngapa-ngapain nih gitu kan ya.
0: Enggak bisa ditolong benar.
1: Gitu kan. Makanya kalau emang mau kami bantu gitu kan, semaksimal mungkin deh gitu kan, supaya akhirnya bisa lepas dari narkoba. Cuman kami enggak bisa bergerak sendiri. Yang ini kan masih anak-anak, masih dalam apa namanya, tanggung jawabnya orang tua. Nah, monggo orang tuanya bagaimana? Kalau orang tuanya denial, ya silahkan aja sih gitu kan. Kembali lagi ke sekolah, sekolahnya masih mau bagaimana nih?
0: Yeah.
1: Kalau sekolahnya, bahkan ada satu sekolah yang nggak apa-apa Pak, kami mengikhlaskan atau merelakan ke apa namanya jam sekolahnya dia gitu kan. Misalkan kalau anaknya memang mau rehab, dia mau pagi gitu kan, pagi rehab dulu ke
0: rehab
1: rawat jalan
0: sekolah.
1: Ke BNN gitu kan, kemudian kembali sekolah untuk belajar, boleh. Gitu kan. Jadi kepala sekolah yang sudah seperti itu gitu kan ya, gitu
0: memperbolehkan
1: kan, gitu kan. BNN juga suka bantu, orang tuanya nggak mau, ya udah mau gimana gitu kan.
0: Dan yang aku takutin ya Mas, kalau misalnya udah ketahuan anaknya salah, terus malah dilindungin, kayak anaknya tuh jadi nggak belajar gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi ya akan dilakukan lagi karena dia yakin bakal dilindungin.
1: Orang tua saya
0: gitu.
1: Iya, orang tua saya belain saya.
0: Belain
1: kok,
0: saya, kan. Iya.
1: Dia nggak tahu kalau ternyata salah gitu kan Mas.
0: Bener, jadi nggak tahu kalau itu salah, bener Mas.
1: Gitu kan.
0: Terus Mas, kalau misalnya udah positif, itu langkah apa sih yang seharusnya dilakukan nih?
1: Oke, jadi tadi gitu kan, kita akan yang pertama kita nggak serta-merta tadi gitu, kita coba untuk menggali dulu dia positifnya karena apa, gitu kan ya. Yang pertama itu, jadi kita gali dulu, kita explore dulu nih gitu kan. Oke, misalnya ternyata dia menggunakan obat, dia bisa nggak menunjukkan obatnya tadi gitu kan ya. Kalau misalkan
0: atau resep dokternya.
1: Dokternya gitu kan, ada fotonya, ya udah kita negatifkan.
0: Oh gitu.
1: Berarti yang bersangkutan memang sedang konsumsi obat nih, gitu kan. Ada buktinya, ada resep dokternya, aman nih, gitu kan. Memang efek positifnya tadi, kita bilangnya false positif.
0: False gitu positif.
1: Kan. False positif tadi itu karena memang menggunakan obat tadi, gitu kan Mas ya, gitu kan. Tapi kalau ternyata memang akhirnya ngaku, gitu kan, ngaku dia pernah pakai atau gimana, ya sudah. Kami coba yang pertama tadi, kami bikin surat dulu ke sekolah, gitu kan. Rekomendasi-rekomendasi tadi, minta kepada sekolah untuk bisa memfasilitasi BNN, ketemu sama orang tua. Nya kita ngobrol bareng nih.
0: Gitu sama kan. Pihak sekolah juga.
1: Sama pihak sekolah juga, betul. Jadi kayak sekolah memfasilitasi
0: ya,
1: gitu kan, sebagai fasilitator, ketemu antara BNN sama orang tua, kami jelaskan gitu kan bahwa ini tujuan kami tes urin ini bukan menjebak gitu kan, bukan untuk nakut-nakutin, bukan untuk nangkap, tapi murni pure kami ingin sedari dini mungkin kita deteksi gitu kan, dan ya, ternyata hasilnya seperti ini. Nah monggo gitu, karena kalau mau kami bantu untuk rehabilitasi silahkan, tidak dipungut biaya, tidak dipenjara dan sebagainya, gitu kan ya, apa namanya, dan untuk sekolah pun ternyata fleksibel banget untuk jam belajarnya.
0: Betul.
1: Monggo silahkan, jadi orang tua seperti apa gitu kan. Kalau orang tahu, oh oke mau, ya sudah kami bantu. Tapi kalau enggak pun, ya kan nggak bisa maksa.
0: Oh itu gitu tuh kan. Tetap nggak bisa.
1: Sifatnya sukarela Mas.
0: Nggak bisa itu. Diwajibkan rehab gitu ya Mas?
1: Kembali ke orang tuanya,
0: orang tuanya
1: sebetulnya,
0: ya.
1: Gitu kan. Meskipun sebetulnya gitu kan, kalau mau orang tuanya bisa kami denda sih. Kalau kita agak saklek yang masih di Undang-Undang 35 tahun 2009, pecandu rehabilitasi itu kata-katanya adalah wajib.
0: Wajib kan? Iya benar-benar
1: gitu kan? Wajib, dan orang tua pun juga wajib untuk nganterin anaknya
0: ke tempat rehabilitasi.
1: Betul, betul itu kan. Dan ada sanksi dendanya sebetulnya gitu kan. Tapi kan gimana ya bilangnya Mas ya? Ya kita coba untuk berkeprik manusiaan lah gitu kan ya. Takutnya nanti salah-salah kan, namanya sekarang ini kan takutnya digoreng segala macam. Narik dana segala macam.
0: Padahal dikira malah
1: undang-undang ada bunyi gitu kan Mas
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar. Karena aku ngerasanya ya, ini kalau aku pribadi, kalau misalnya udah tahu positif, udah tahu menggunakan narkoba, tapi tidak mau rehab, itu kayak nggak ada itikad baiknya gitu loh Mas.
1: Betul. Iya betul, betul.
0: Iya kan?
1: Betul kan. Jadi memang sebetulnya kalau mau kita agak saklek, ya udah Bapak kena undang-undang nih sebetulnya nih.
0: Gitu iya.
1: Kan? Tuh gitu kan.
0: Mas, terus kalau ngelihat temuan ini Mas, apa nih langkah konkret yang perlu dilakukan sama BNN, sekolah dan orang tua supaya pencegahan Sinte tidak berhenti di sosialisasi aja Mas?
1: Oke, sebetulnya nggak cuma Sinte doang sih Mas ya. Yang agak mencengangkan lagi, punten Mas Adam pernah dengar minuman keras dengan merek Atlas nggak Mas?
0: Atlas?
1: Nggak pernah ya. Oh, cupu berarti Mas. Karena ternyata anak-anak kelas SMP sekarang mereka sudah banyak yang mengkonsumsi Atlas itu Mas. Gitu. Dan kalau kemarin beberapa waktu lalu saya coba browsing gitu kan, kandungan alkoholnya 19%. Kemarin kami ketemu sama beberapa ya tokoh-tokoh masyarakat, kami tanya Atlas, oh tahu Pak Atlas gitu kan, berapa Pak kandungan alkoholnya Pak? 27%. Gitu kan ya, gede banget, tinggi banget itu loh masih. Jadi itu sudah dikonsumsi oleh anak-anak SMP sekarang ini, nggak cuma 1-2 tapi beberapa orang anak-anak itu sudah mengkonsumsi si minuman keras ini. Ada anggur merah, ada mereka nyebutnya api gitu kan. Saya coba bersih-bersih apa sih api itu, ternyata anggur hijau gitu kan. Ya kalau intisari okelah ya, intisari tuak ciu mungkin masih agak ya, dulu-dulu mungkin pernah ada yang pakai juga ya, gitu. Sekarang ini itu tadi gitu kan, si Atlas ini gitu kan, itu sudah menjadi konsumsi mereka gitu loh. Makanya jadi tidak berhenti di Sinte ya, tapi semua narkoba, nggak cuma narkotika gitu kan, narkoba mau itu minuman keras, itu yang kami coba untuk mencegah gitu kan. Jadi cara kami mencegah tentunya tadi gitu kan, upaya edukasi tetap kami lakukan juga gitu kan ya. Tadi di awal kami tidak bosan-bosannya, silahkan buat sekolah-sekolah, kami siap kok gitu kan. Enggak cuma sekolah juga, untuk masyarakat pun juga kami siap gitu kan, untuk bisa datang ke tempat Bapak Ibu semua gitu kan ya. Tinggal dibantu aja, dibikinkan surat, mau kapan di mana, insya Allah kami hadir. gitu. Jadi monggo silakan saja upaya edukasi kami apa namanya kami tetap kami lakukan, dan tadi untuk durasinya monggo silakan juga gitu kan. Misalkan Pak cuma 10 menit, ya udah, tapi mungkin kurang maksimal nih gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Tapi sampaikan kalau cuma 10 menit doang ya paling hanya berupa edukasi singkat saja gitu kan, enggak bisa sampai maksimal banget gitu kan. Mm-hmm. Kalaupun maksimal misalkan 2 jam, oke, hayo gitu kan. Dan lagi-lagi ya lihat dari jumlah pesertanya gitu kan. Oke, Pak, 2 jam tapi pesertanya sampai 200-300 orang. Oke, okay, gitu kan. Tapi mungkin kami tidak bisa sampai kayak role play.
0: Iya, karena 200-300 orang.
1: Nah, caranya role play gitu kan. Kalau 50 masih bisa kita role play gitu kan.
0: Kalau 50 itu masih bisa.
1: Masih bisa gitu kan. Masih kita role play, ada beberapa yang bisa kita ajak bermain. Mm-hmm. Bagaimana tadi mengenali stres mereka, bagaimana mereka akhirnya oh oke, okay, kalau gue misal gitu kan. Dari yang simple mereka pernah dibully gitu kan, mereka pernah ditawarin narkoba gitu kan. Itu jadi si role play-nya, jadi di awal itu kita bikin mereka tuh berdiri semua, kemudian ada 1-2 statement, kalau kalian merasa pernah silakan maju 1 langkah gitu kan. Dimulai dari ringan-ringan dulu, pernah punten gitu kan, pernah buang angin tempat umum enggak gitu kan. Gitu kan, pernah apa enggak gitu kan, sampai dengan pertanyaan yang agak-agak lumayan seru nih, yang tadi dibully lah, ditawarin narkoba segala macam gitu kan. Gitu. Jadi di akhir kita bilang gitu kan, nah ketika kalian seperti ini lihat kan, ternyata enggak cuma sendiri nih kalian mengalami ini, ada teman-teman yang lain juga. Jadi pesan kuncinya di belakang, di akhir gitu kan.
0: Oh, iya, seru banget lagi, seru banget.
1: Tuh, kan. Itu yang kita buat apa namanya untuk yang edukasinya seperti itu, Mas. Gitu. Jadi tadi untuk pesan-pesannya buat upaya pencegahannya, tadi untuk edukasinya, pesannya buat para remaja, remaja, anak-anak, pelajar-pelajar SD, SMP, SMA gitu kan. Ya. Yuk, kalau kalian pertama, kalau kalian memang punya masalah, sampaikanlah kepada, kalau bisa sih orang tua.
0: Kalau bisa orang tua, benar.
1: Tekannya. Tapi kalau orang tua kalian mungkin masih merasa, ya sama, masih sama-sama belajar lah, gitu kan ya. Orang tua juga masih mungkin perlu belajar juga untuk menjadi orang tua yang baik. Mungkin kalau belum sampai ke orang tua kalian masih belum, carilah tempat curhat yang baik, gitu kan ya. Teman yang kalian anggap memang itu baik, benar-benar baik, jangan sampai temennya tadi pakai narkoba lah, atau teman lain juga. Atau kalau emang aman mungkin guru BK. Gitu kan,
0: benar-benar guru tuh. BK.
1: Atau sebetulnya kalau di Depok ada beberapa apa ya alternatif, bisa mau ke Puspaga, bisa pusat pembelajaran keluarga di situ memang ada konselor-konselor di Depok itu ada di situ semua. Bisa juga untuk yang ada wadah dari remaja-remaja namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, gitu kan ya. Itu sementara ini memang belum semua sekolah ada, tapi sudah ada beberapa sekolah yang punya PIKR itu sendiri. Jadi kayak konselor-konselor sebaya gitu loh, Mas, gitu kan. Tuh. Jadi boleh curhat ke situ.
0: Curhat ke teman, tapi ya, temannya udah dilatih gitu, benar.
1: Gitu kan, Mas, ya. Itu jadi yang pertama itu, kalau lo punya masalah itu kan, jangan sungkan untuk rilis lah masalah itu, jangan sungkan untuk rilis stresnya, jangan dipendam sendiri nih, gitu kan ya. Yeah. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua juga, jangan terlalu apa ya, dengan informasi yang kencang sekarang ini, jangan terlalu mudah percaya dengan informasi-informasi yang ada. Yuk kita cross check bareng, kita belajar bareng lagi gitu kan. Monggo kalau misalkan terkait dengan narkoba mau konfirmasi ke BNN, ke saya pun gitu kan, silahkan, Pak, bener nggak sih ganja bikin naik berat badan? Ya bisa, betul gitu kan ya, karena menggugah nafsu makan, tapi kan itu kan salah satu efeknya, efek negatifnya lebih banyak lagi
0: dong
1: gitu kan. Jadi jangan sampai terbujuk dengan misinformasi
0: betul
1: gitu. Termasuk juga vape yang katanya aman gitu kan ya, sekarang ini banyak lah gitu kan ya yang sudah mulai disisipi oleh narkoba ya. Jadi akhirnya kalau emang lo susah berhenti ngevape, carilah vape yang aman gitu kan, belilah cartridge yang di toko-toko resmi jangan
0: betul.
1: Di marketplace gitu kan. Nah,
0: yeah,
1: marketplace
0: betul.
1: Ini cartridge-nya sudah dioplos gitu kan, tadi dimasukin sinte, masukin sabu, masukin etomidate dan sebagainya gitu. Tapi himbauan kami sih kalau bisa jangan ngevape
0: tentunya.
1: Gitu, itu sih Mas Koral, Mas.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Purwoko Nugroho untuk kesempatannya di hari ini. Jangan kapok-kapok ya, Mas.
1: Enggak dong, tenang aja, Mas.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan, Mas.
1: Siap, Mas.
0: Oke deh, kalau gitu teman Bro 2, gue juga sekalian cabut dari ruang denger lo karena udah jam 9.53 udah harus cabut.
1: Lumayan.
0: Enggak kerasa ya, Mas?
1: Betul.
0: Seru soalnya obrolannya setiap Mas Purwoko datang nih selalu seru, teman Bro 2. Oke, kalau gitu Adam pamit dari ruang denger lo. Bye-bye.
1: Oke, thank you.
0: Thank you.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Ada Idel di sini nemenin kamu pastinya di santai siang hari ini teman Pro 2. Pastinya aku bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti. Gimana teman Pro 2? Masih semangat menjalani aktivitasnya di hari ini? Harus ya, harus semangat pokoknya. Pokoknya aku temenin terus sampai di jam 3 sore nanti teman Pro 2. Dan memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat, untuk kamu nih mungkin yang punya requestan lagu-lagu kesukaan kamu pengen diputerin di sini, boleh banget nih kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811111522, atau kamu juga bisa gunain nih fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan pastinya sambil nungguin requestan yang masuk dari kamu-kamu teman Pro 2, kita buka dulu siang hari ini dengan Root dari Magic. Enjoy teman Pro 2.

Bang Bro 2 udah ada requestan yang masuk nih ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Bahrum. Katanya, assalamualaikum, selamat siang Kakak Idel, apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini aku baik ya. Dan juga katanya Kak Bahrum hari ini mau request lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan. Katanya semoga Kakak Idel panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak Kakak Idel. Terima kasih juga untuk doa baiknya dari Kak Bahrum, semoga berbalik juga untuk Kak Bahrum. Nanti aku puterin ya lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan. Dan ada juga nih dari Kak Raffi di Dramaga Bogor. Katanya, halo Kak, selamat siang, aku Raffi dari Dramaga, mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau dong katanya. Semoga di siang hari ini jadi waktu yang kayaknya juga udah mendekati istirahat, dan semoga teman-teman Pro 2 bisa istirahat sejenak juga nantinya dari segala kesibukan. Katanya buat yang lagi berjuang ngejar cita-cita dan yang lainnya, semangat terus katanya, pelan-pelan aja yang penting tetap jalan katanya. Oke siap, kalau gitu nanti Teh Hijaunya dari Tulus aku puterin setelah yang satu ini kita buat menyenangkan dari Bernadia.

2, lanjut lagi nih bacain requestan yang udah masuk ke WhatsAppnya kita. Dan kali ini ada dari Kak Mines, katanya, Kak Idel, aku mau request lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali, katanya, git.

mau request di siang hari ini, katanya makasih kakak. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin lagunya. Dan ada juga requestan yang masuk dari Kak Ama, katanya halo Kak Idel, apa kabar? Alhamdulillah baik ya Kak Ama. Aku Ama, katanya mau request lagu dong Pamungkas, yang berapa kali kita akan saling memaafkan, katanya. Makasih Kak, sehat terus ya Kak, semangat siarannya dan juga jaga kesehatan, katanya di siang hari ini. Akan aku puterin pastinya juga lagunya ya, dari Pamungkas nih, berapa kali kita akan saling memaafkan setelah yang satu ini, 1000 kali, dari Ghea Indrawari.

Pro 2 masih lanjut bacain requestan yang udah masuk ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Salsa yang katanya mau diputerin lagunya Anggi Marito yang tak segampang itu. Jadi agak menyanyi ya kita sedikit, sorry teman Pro 2. Dan ada juga nih requestan lagi juga yang udah masuk pastinya dari Kak Reza yang katanya mau diputerin lagunya Nadif Basalamah, katanya yang judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Katanya boleh tolong diputerin gak kak lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah? Boleh banget dong pastinya ya, aku puterin lagunya setelah yang satu ini dia Tak Segampang Itu dari Anggi Marito.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 bersama saya Idel. Masuk informasi yang pertama, pemerintah menguji coba teknologi dry ice untuk mengurangi kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan di Sumatera Selatan hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyebut sebanyak 1,5 ton es kering akan disebarkan menggunakan pesawat udara. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan jarak pandang penerbangan yang sebelumnya hanya sekitar 1.000 meter menjadi hingga 5.000 meter. Uji coba ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden dan pemerintah akan mengevaluasi efektivitas teknologi sebelum mempertimbangkan penerapannya di wilayah lain yang rawan kabut asap.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose dan juga Feby Setianingrum melaju ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pada babak 32 besar Rabu 14 Oktober, Rahel dan juga Feby menaklukkan pasangan Taiwan Chang Ching-Hu dan juga Yang Ching-Tun melalui 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-18. Pertandingan berlangsung selama 36 menit dan meskipun menang, Rahel dan Feby mengaku masih beradaptasi dengan kondisi lapangan dan juga kecepatan shuttlecock. Feby juga menyebutkan bahwa pencahayaan lapangan menjadi salah satu kendala selama pertandingan berlangsung. Di babak ke-16 besar, Rahel dan Feby akan menghadapi wakil dari India, Teresa Jolly dan juga Gayatri Gopiat Pulela. Tuan Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini dan akhirnya saya Idil mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: 妈妈，妈妈，
1: 哪不去？
2: 英莎都阿贝妈妈都。
1: 哎，
2: 马来西亚。
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
6: Yang baru di Pro 2 FM.

Sobat Pro 2, masih barengan sama aku Idel di Santai Siang hari ini, dan masih juga dibacain requestan yang udah masuk pastinya ya ke WhatsAppnya kita. Dan kali ini ada dari Kak Farhan di Bogor. Kita selamat siang Kak Idel. Aku Farhan di Bogor, mau request lagunya Ed Sheeran dong Kak, yang Azizam katanya ya, untuk nemenin aku nih nugas di siang hari ini. Dan untuk Kak Idel, semangat terus siarannya, nemenin teman Pro 2 katanya. Oke, siap. Kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Ed Sheeran yang Azizam. Dan ada juga nih requestan dari Kak Fia di Sentul. Katanya selamat siang Kak Idel. Aku Fia, mau request dong Kak lagunya Dance yang Cake by the Ocean. Kayak udah ngantuk banget nih Kak di siang hari ini. Semoga bisa naik lagi sih semangatnya di siang hari ini setelah dengerin yang lagu yang satu ini katanya. Terima kasih Kak Idel katanya. Oke, siap. Kalau gitu nanti Cake by the Ocean-nya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Ed Sheeran dengan Azizam.

dan dekat di hati teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi nih bacain requestan yang udah masuk lagi. Dan kali ini ada dari Kak Safira yang katanya mau diputerin lagunya Medicine Beer yang judulnya Bitter Sweet. Katanya untuk Kak Idel, semangat terus siarannya di siang hari ini. Terima kasih Kak, katanya. Oke, terima kasih juga loh, aku udah disemangatin siarannya. Nanti aku puterin ya lagunya Medicine Beer yang Bitter Sweet. Dan ada juga nih dari Kak Fajar di Depok, katanya mau request lagunya Raisa yang Jatuh Hati untuk siang hari ini katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Raisa yang Jatuh Hati. Tapi teman Pro 2, sebelum itu juga aku mau infoin ke kamu, kalau kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu juga nantinya aku akan puterin kamu lagu-lagu religi. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah rangkaian religinya selesai, aku akan balik lagi nemenin kamu di siang hari ini. Dan masih bisa request juga tentunya untuk kamu yang pengen request-request lagu ya. Jadi aku tunggu pokoknya sampai di jam 1 nanti teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja puterin ya requestannya. Ini dia Medicine Beer dengan Bitter Sweet. Enjoy teman Pro 2.

0: Sorry banget nih bro.
1: Kenapa ya?
0: Itu video lu kayak lagi nobar satu bis. Bisa kecilin dikit gak sih?
1: Hah? Emang kedengeran banget ya?
0: Ya kedengeran lah menurut lu aja.
1: Ya kan cuma hiburan aja sama perjalanan.
0: Ya hiburan buat lu, buat yang lain kan gangguan. Mana duduknya di kursi prioritas lagi. Tuh kan ada ibu hamil. Bangun bro, bangun.
1: Oh iya, maaf. Ini bu, silakan duduk.
2: Jaga sikap, jaga suara, hormati sesama.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

kedua, balik lagi barengan sama aku Idel di Santai Siang hari ini. Dan ternyata juga masih ada nih requestan yang masuk ke WhatsApp kita. Dan kali ini ada dari Kak Caca di Panduraya. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Caca di Panduraya. Mau request dong lagunya Sienna Spiro yang Die on This Hill untuk siang hari ini. Terima kasih Kak Idel, tolong diputerin ya katanya. Oke, siap kalau gitu nanti aku puterin lagunya Sienna Spiro. Dan juga ada dari Kak Fatih yang katanya mau diputerin lagunya Joe yang End of Beginning untuk siang ini. Oke, kalau gitu nanti End of Beginningnya aku puterin setelah yang satu ini, Die on This Hill dari Sienna Spiro. Enjoy teman Pro 2.

siang-siang gini sih serunya kayaknya ngebahas seputar makanan ya teman Prodo ya. Atau lagi mungkin untuk kamu yang kayaknya udah selesai makan siang juga, kayak suka gak sih mikirin kira-kira cemilan apa ya selanjutnya yang kita makan gitu ya. Dan kalau ngomongin cemilan sesudah makan sih kayaknya gak lengkap ya kalau gak ada goreng-gorengan gitu teman Prodo. Dan salah satunya pastinya juga yang jadi inceran banyak orang gitu ya, pisang goreng anget ya teman Prodo ya. Ngaku siapa nih yang kalau udah kepikiran pisang goreng anget di depannya udah ada gitu ya, kayak yang tadinya diet juga jadi lupa ya teman Prodo. Dan ini ada info nih yang kayaknya bikin kita juga pastinya makin cinta ya sama jajanan lokalnya kita, si pisang goreng ini. Katanya berhasil menduduki peringkat ke-16 dessert terbaik di dunia 2026 versi tes Atlas dengan skor 4,4 teman Prodo. Bahkan nih jadi dessert dengan peringkat tertinggi di Asia loh, ini termasuk salah satunya. Dan gak cuma pisang goreng aja, ternyata nih ya klepon juga gak mau kalah nih teman Prodo ya. Si hijau yang mungil kecil-kecil bulat ini berisi gula merah cair juga katanya nangkring nih di posisi ke-36 dengan skor 4,3 teman Prodo. Nah kalau kamu nih teman Prodo lebih suka yang mana? Ayo, pisang goreng atau klepon?

masih ngebahas seputar makanan nih teman Pro 2. Hayo ngaku siapa yang kalau makan di restoran kayak kadang-kadang tuh nggak habis gitu ya. Terus memang sebenarnya juga ini langkah yang tepat sih, kayak walaupun nggak semuanya melakukan, tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang kalau makanan yang nggak habis mending dibungkus aja deh daripada mubazir. Nah ini sebenarnya langkah yang tepat juga ya teman Pro 2. Tapi nih nggak semua tempat atau restoran ternyata tuh emang bisa ngebungkus sisa makanan teman Pro 2. Tapi ternyata juga bukan karena pelit gitu ya, nggak mau dibungkus gitu ya, tapi ada memang beberapa alasan gitu ya, restoran tuh ngelarang kalau ngebungkus sisa makanan kita. Katanya nih yang pertama, karena kan memang setelah makanan meninggalkan restoran gitu ya, suhunya, terus juga kebersihan dan penyimpanannya itu sepenuhnya di luar kendalinya mereka gitu ya. Dan perjalanan pulang juga kadang-kadang bikin makanannya tuh berada di suhu ruang yang mendukung pertumbuhan bakteri gitu ya, apalagi kalau di cuaca yang panas atau lembab. Nah cara penyimpanan di rumah pun kadang-kadang ya nggak bisa gitu diprediksi sama restorannya. Nah terus mereka nih kadang-kadang takut gitu ya, kayak kalau pelanggannya sakit setelah nyantap makanan sisa yang mereka bawa pulang, dan ini nantinya pastinya menentukan penyebabnya juga pasti nggak sederhana gitu ya. Dan restorannya ternyata memang bisa tetap dikaitkan meskipun kondisi makanannya berubah karena cara penyimpanan yang dilakukan sama pelanggan teman Pro 2. Nah karena itulah memang ada beberapa restoran ya yang tidak memperbolehkan gitu untuk dibungkus ke rumah. Kayak memang ada beberapa makanan juga gitu ya, emang yang dirancang untuk dinikmatin pas langsung disajiin teman Pro 2. Jadi sebenarnya bukannya nggak boleh karena pelit ya, kayak mungkin buang-buang bungkus makanannya atau gimana, enggak ya teman Pro 2 ya, karena memang ada beberapa makanan yang harus disajikan secara hangat dan akan memicu bakteri kalau dibawa pulang teman Pro 2. Jadi kalau kamu salah satu yang kadang-kadang makanannya nggak habis pengen dibawa pulang terus nggak boleh, jangan marah dulu ya teman Pro 2.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Tahun Baru 2 memasuki pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan ini waktunya aku ya kasih kamu informasi dan update-update seputar olahraga. Dan yang pertama nih dari Denmark Open 2026. Katanya pasangan ganda putranya kita nih Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri sukses nih melaju ke babak 16 besar setelah berhasil ngalahin wakil tuan rumah yaitu Kim Astrup dan juga Anders Karup Rasmussen lewat 2 game langsung dan skornya adalah 24-22 dan 21-14. Wih, keren ya. Tapi saya emang katanya kalau yang nonton ya game pertamanya aja udah kayaknya bikin jantung ikut deg-degan gitu ya sama rally-nya teman Pro 2. Dan pastinya juga kemenangan yang satu ini adalah harapan ya untuk Indonesia di sektor ganda putra supaya bisa tetap menyala di Denmark Open ini teman Pro 2. Kita lihat ke depannya nanti, semoga aja sih bisa bawa trofi ya teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Ada sosok yang selalu hadir di sudut jalan. Ia berdiri tegak, tak mengenal waktu, dan tetap berada di tempat yang sama setiap harinya. Memberi kenyamanan saat terik mentari membakar kulit, memberi keteduhan ketika rintik hujan mulai turun. Menemani langkah banyak orang tanpa pernah meminta balasan. Ia tak pernah meminta imbalan, bahkan seringkali keberadaannya luput dari perhatian. Namun saat ia tak lagi ada, barulah kita menyadari betapa besar manfaat yang telah diberikannya. Sosok itu bukan manusia, melainkan pohon yang tumbuh di sekitar kita. Tak hanya memberikan oksigen untuk kehidupan kita, pohon juga membuat lingkungan terasa lebih sejuk. Bahkan penelitian menunjukkan, keberadaan pohon dapat membuat suatu area terasa beberapa derajat lebih dingin dibandingkan wilayah yang minim pepohonan. Karena itu, menjaga pohon bukan hanya tentang merawat alam, tetapi juga menjaga kenyamanan, kesehatan, dan kualitas hidup bagi kita semua. Sebab terkadang, hal yang paling banyak memberi manfaat adalah yang paling jarang mendapat perhatian.

petenis kebanggaannya kita gitu ya, dan juga warga Indonesia pastinya. Janice Chen katanya bakal berhadapan sama An Li di babak ke-16 besar Wuhan Open 2026. Tapi tunggu dulu nih ya, katanya An Li nih baru aja gitu ya bikin kejutan gede dengan nyingkirin unggulan pertama loh teman Pro 2 ya, Arina Sabalenka, lewat duel 3 set ya. Kayaknya katanya juga permainannya super menegangkan ya teman Pro 2 ya. Bayangin nih teman Pro 2, unggulan pertama Sabalenka tumbang. Waduh, kayaknya Janice nih harus siap-siap tempur ya teman Pro 2 ya. Tapi kita tetap optimis dong ya pastinya ya, dan juga semoga aja Janice Chen bisa memenangkan pertarungan ini. Pertarungan aku bilang. Semoga aja bisa menang dan juga bisa ngelangkah lebih jauh lagi pastinya ya teman Pro 2 ya. Intinya sih gaspol aja ya teman Pro 2, dan bisa bikin merah putih bisa berkibar di panggung dunia.

kalau ngomongin soal Indonesia nih banyak banget potensi pastinya ya. Dan katanya nih Kemenpora nyeleksi sekitar 160 anak muda dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti Indonesia Youth Summit 2026 sama Prodwai. Keren ya. Ini tuh katanya mereka bakalan jadi bagian dari ruang bertukarnya ide, terus juga ngembangin kepemimpinan dan juga menciptakan inovasi-inovasi buat masa depan bangsa kita, teman Prodwa. Dan acara yang satu ini juga ya akan digelar gitu di tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober. Dan ini adalah tujuannya ya yang utama pastinya menyongsong 100 tahun Sumpah Pemuda pada tahun 2028 dan juga memperkuat pastinya peran pemuda dalam kontribusi nasional, teman Prodwa. Dan siapa tahu kan ya, mungkin yang selama ini punya ide-ide yang kayaknya mungkin cuma kamu obrolin di tongkrongan gitu ya, bisa justru jadi solusi untuk Indonesia juga gitu ya, teman Prodwa ya. Bahkan kalau ngomongin soal anak muda gitu ya, jangan cuma jago rebahan aja ya, tapi juga saatnya kan berani berkarya dan juga pastinya bikin perubahan untuk Indonesia.

Tuan Pro 2, aku tahu banget deh. Kadang-kadang mungkin nih ya, kamu tuh ngalamin pelayanan publik yang kayaknya kurang sesuai banget gitu sama harapan kamu gitu ya. Entah lama atau apapun itu ya, Teman Pro 2, yang bikin kamu kayaknya jengkel gitu ya. Nah, kalau kamu nih ngalamin hal kayak gitu, Teman Pro 2, nggak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa supaya beneran ada perbaikannya. Karena sekarang ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan di program yang satu ini pastinya kamu bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, dan juga pastinya aduan-aduan kamu nantinya akan dilaporkan dan juga diteruskan ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusinya, Tuan Pro 2. Dan kamu bisa mendengarkan Halo RRI ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau nih, kamu juga bisa hubungi mereka lewat WhatsApp-nya di 081-5x4200 atau lewat telepon di 0251-8312450. Jadi kalau kamu nih ngalamin hal-hal kayak gitu, Teman Pro 2, dan kayaknya kamu udah di tahap kayaknya ini harus dilaporin deh supaya ada perbaikan, bisa banget Teman Pro 2 dilaporin ke Halo RRI.

Tom Pro 2, hayo ngaku siapa nih yang kalau lagi dengerin atau muter lagunya Bruno Mars gitu ya, langsung berubah deh jadi penyanyi yang kayaknya mungkin konser di kamar kamu sendiri atau dimanapun itu. Nah, ada kabar yang cukup gokil nih dari Bruno Mars gitu ya, yang katanya sukses nih nyetak rekor di Visibles Fan Cover lewat 5 jadwal konser dalam satu rangkaian tour, yaitu The Romantic Tour. Wih, keren ya Tom Pro 2. Karena nih ternyata antusiasme penggemarnya tinggi banget, sampai jumlah pertunjukannya tuh terus ditambah gitu ya teman Pro 2 ya, dan jadi 5 konser teman Pro 2 ya. Ini makanya bukan cuma mampir tapi udah kayak ngontrak di stadion ya. Konsernya nih katanya memang dijadwalin di tanggal 14, tanggal 16, tanggal 17, tanggal 20 dan 21 Oktober 2026. Gokil gak tuh ya, kayak berturut-turut gitu ya. Nah kalau nih kamu ya mungkin fansnya Bruno gitu ya, terus Bruno konser di Indonesia, kalian rela gak nih nabung jauh-jauh hari gitu ya, terus juga sambil kalau misalkan berandai-andai aja, siapa tahu juga mungkin di Indonesia bisa konsernya kayak gitu teman Pro 2 ya, berhari-hari, karena mungkin antusiasnya juga sama besarnya ya kayak di Vancouver sana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

buat kamu si pecinta mungkin musik era 2000-an, kayaknya ini salah satu info yang bikin kamu cukup kapan ya? Jadi nih katanya Britney Spears baru aja ngerilis lagu yang berjudul She'll Never Be Me, yang ternyata ini katanya nih udah digarap gitu ya, atau udah dibuat sejak 2001 bareng sama siapa? Justin Timberlake, teman Pro 2. Nah katanya lagu ini sih pada akhirnya ya keluar setelah tersimpan selama kurang lebih 25 tahun teman Pro 2. Nah kalau kamu udah 25 tahun belum? Kamu lebih muda atau lebih tua sama lagu yang satu ini teman Pro 2? Wah ini mah kayak lama banget ya teman Pro 2 ya. Dan menariknya adalah lagu ini bagian dari edisi spesial ulang tahun ke-25 nya album Britney yang dijadwalin rilis November 2026 nanti teman Pro 2. Sebulan lagi teman Pro 2, tahan-tahan gitu ya. Nah siapa nih yang kayaknya kalau ngomongin Britney Spears ke era keinget era-era zaman 90-an gitu ya, kayak dengerin musik masih pakai radio dan player, MP3 player gitu ya teman Pro 2. Ngaku deh kira-kira kamu salah satu yang ngefans juga enggak sih sama Britney Spears?

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

kalau dua ya, kayaknya cukup deg-degan juga kali ya. Karena katanya adalah konser Big Bang di Singapura yang dijadwalin tanggal 17 dan juga 18 Oktober 2026 lagi jadi sorotan banget nih teman Pro 2. Karena katanya ya, gara-gara kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang bikin kualitas udara Singapura sekarang jadi memburuk nih teman Pro 2, dan katanya konsernya mereka terkena dampaknya juga. Tapi tenang ya teman Pro 2, sampai saat ini sih belum ada pengumuman resmi juga soal pembatalan atau perubahan jadwal konsernya gitu ya. Tapi penontonnya tuh diimbau buat untuk terus pantau gitu ya kondisi udara dan juga jaga kesehatan teman Pro 2. Nah mungkin untuk kamu juga yang ada nggak ya yang nonton kesana gitu ya, kayaknya ini jadi salah satu bad news juga pastinya buat kamu ya. Ya kita doain aja ya teman Pro 2, semoga kebakaran hutan dan lahan ini bisa cepat segera teratasi gitu ya, jadi tidak merugikan siapapun juga.

0: Kenapa Cil?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create

0: Bud, kok lu malah main HP sih sambil bawa motor?
1: Sorry, ada chat penting nih kayaknya. Tadi si bos bilang mau nginfoin sesuatu soalnya.
0: Loh, Bud, jangan dibaca sekarang lah.
1: Eh, santai aja, orang bentar doang ini.
0: Aduh.
2: Duh, hati-hati dong mas bawa motornya.
0: Tuh kan, gua bilang juga apa. Untung lu sempet ngerem. Kalau telat dikit aja, bisa nabrak tuh tadi kita.
1: Iya, sorry, Di. Gue pikir tadi cuma lihat chat bentar aja gak masalah.
0: Ya justru itu bahayanya. Pas mata lo lihat HP, perhatian ke jalan langsung berkurang. Beberapa detik aja, kondisi jalan di depan kita tuh bisa berubah.
1: Iya, mulai sekarang kalau ada chat atau telepon gue minggir dulu deh.
0: Nah, itu baru bener. Lagian, chat kan bisa dibalas nanti. Tapi keselamatan gak bisa diulang.
1: Iya, Di. Gak ada chat yang lebih penting daripada nyawa.
0: Fokus di jalan.
1: Selamat sampai tujuan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di santai siang hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku terima kasih ya untuk kamu tadi yang udah ikut join di jam requestnya kita, dan juga semoga informasi yang aku share ke kamu di siang hari ini bermanfaat juga untuk kamu. Dan aku juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran. Dan kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

ngerasa gak sih teman pro 2 kalau cuaca panas itu ya saat siang, panasnya itu lebih panas dari biasanya. Iya, suhu bisa sampai 38 derajat Celcius kalau kemarin ya. Kalau siang ini

Washing Day. Ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran kita tentang kebersihan tangan. Personal hygiene itu harusnya udah kayak mandatory gak sih teman berdua? Apalagi semenjak kita lulus dari COVID-19 tahun 2020 yang lalu gitu ya. Cukup lama kita punya hidup yang penuh keterbatasan, gak bisa ini, gak bisa itu gitu ya. Kalau ini jadi salah satu hal yang sebenarnya gak perlu diingetin, udah jadi satu kebiasaan. Nah ini kebiasaan baik yang udah tinggal dilanjutin aja, iya gak sih? Yang pasti cuci tangannya pakai sabun dan air mengalir, ini lebih baik ya. Tapi di kondisi-kondisi darurat pakai hand sanitizer oke lah. Yang pasti untuk mencegah penularan penyakit dan juga bakteri yang memang paling banyak itu bersarang di tangan kita gitu ya. Gerakan ini pertama kali diperingati di tahun 2008 sebenarnya, lewat kampanye yang melibatkan berbagai organisasi kesehatan, terus juga mitra pembangunan. Dari 2008 itu kampanye cuci tangan terus diperluas lewat kegiatan edukasi di sekolah, rumah tangga, dan fasilitas umum. Tapi masih banyak orang yang menyepelekan sampai COVID pun datang, ya gak sih? Mencuci tangan menggunakan sabun bisa membantu menghilangkan kuman yang berpotensi menyebabkan berbagai macam penyakit menular, teman perdua. Walaupun segitu aja nih, udah pakai sabun sama air mengalir, itu kumannya gak 100% hilang dari tangan kita. Kebayang kalau kita gak cuci tangan, iya gak sih? Dan kebiasaan ini penting dilakukan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan ketika selesai melakukan aktivitas yang mengotori tangan kita. Dan peringatan ini juga menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas kebersihan yang mudah dijangkau sama seluruh lapisan masyarakat. Dengan akses air bersih dan sabun, upaya pencegahan penyakit mudah-mudahan sih bisa dilakukan secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari ya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Perempuan Pedesaan Internasional atau International Day of Rural Women ya. Di berbagai negara diperingati hari ini untuk mengakui kontribusi perempuan pedesaan dalam membangun ekonomi, pertanian, dan juga menjaga ketahanan pangan masyarakat. PBB menetapkan peringatan ini lewat resolusi Majelis Umum di 18 Desember 2007 dan Hari Perempuan Pedesaan Internasional kemudian pertama kali diperingati secara resmi itu di tanggal 15 Oktober tahun 2008. Jadi perempuan pedesaan itu punya peran yang penting ya teman Pro2 di dalam kegiatan pertanian, peternakan, pengolahan pangan, sampai pengembangan usaha masyarakat. Dan kontribusi ini ikut juga mendukung ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di berbagai wilayah. Tapi walaupun demikian, perempuan pedesaan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses pendidikan, teknologi, layanan kesehatan, dan pembiayaan usaha. Nih, inilah yang harus dirubah ya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang memberikan kesempatan yang setara untuk perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi di yang namanya berkarir itu nggak cuma di kota, di desa juga bisa dengan ngurus pertanian, peternakan gitu ya. Kalau misalnya sistemnya bisa dibuat mereka jadi punya akses yang setara dengan orang-orang yang berkarir di kota gitu ya, ini bisa jadi pilihan juga untuk karir kedepannya, ya nggak sih teman Pro2. Dan lewat peringatan ini kita juga diajak memperkuat dukungan terhadap hak dan pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah pedesaan. Kesempatan yang lebih luas juga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Kalau misalnya setara hak-hak dan juga akses ke pendidikan, terus juga kesejahteraan yang bisa didapat antara bekerja di kota sama di desa itu sama, ya mudah-mudahan sih jadi merata gitu ya. Banyak orang-orang yang juga lebih suka mungkin dengan suasana pedesaan atau lebih suka berkarir di bidang pertanian dan peternakan, itu bisa fokus di situ gitu. Jadi gak numplek aja semuanya yang namanya cari rezeki itu hanya di kota. Bener gak sih? Kalau menurut kamu gimana teman Pro2?

0: Udah tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Women's Day ya, yang juga dikenal sebagai peringatan yang dikaitkan dengan kelahiran mantan presiden India Abdul Kalam. Tokoh yang lahir di 15 Oktober tahun 1931 ini dikenal punya perhatian yang besar terhadap pendidikan dan juga pengembangan generasi muda. Dia merupakan ilmuwan yang juga menjabat sebagai presiden India di periode 2002 sampai 2007. Dan sepanjang kehidupannya tuh dia aktif banget mendorong pelajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan juga keberanian untuk mewujudkan cita-cita gitu. Tapi Hari Pelajar Sedunia bukan cuma merupakan peringatan internasional resmi yang ditetapkan lewat resolusi khusus PBB gitu ya. Peringatan ini sudah lebih dikenal lewat penghormatan terhadap sosoknya Abdul Kalam dan kontribusinya bagi dunia pendidikan. Dan setiap 15 Oktober akhirnya membawa pesan mengenai pentingnya kesehatan, kesetaraan, kesempatan, dan pendidikan untuk masyarakat. Dan nilai-nilai inilah yang bisa diterapkan lewat kebiasaan sederhana hingga dukungan terhadap pembangunan

di Melon Top 100 melewati lagu debut Neon hanya sehari setelah resmi debutnya Selasa 13 Oktober 2026. Capaian ini tercatat di hari Rabu 14 Oktober 2026 pukul 23 waktu setempat. Sebelumnya lagu Neon diperkenalkan sebagai single digital debut dari girl group beranggotakan 9 orang ini di bawah naungan agensi A20 Entertainment. Agensi ini didirikan oleh Lee Soo-man, pendiri SM Entertainment yang kembali menggarap proyek Idol setelah meninggalkan perusahaan tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bakalan gabung dulu dengan Sore Ceria Berjaringan. Habis itu kita akan balik lagi di Sore Ceria di Prodo FM Bogor.
1: Mereka ini ke teman-teman di SD.
0: Oh, wow. Gitu. Ini yang kalau Gina bayangin ya kayak anak SD ditanya gitu ya. Kamu mau jadi apa? Pengen kayak kakak itu jadi dokter gitu misalnya
1: Jadi sebenarnya kita pengen mengajak para relawan untuk mengenalkan nih pekerjaan-pekerjaan mereka, profesi mereka. Tujuannya adalah supaya teman-teman di SD ini punya lebih banyak informasi tentang cita-cita, tentang pekerjaan gitu ya. Kita pengen anak-anak SD kita di sini sekarang ini punya lebih banyak, oh ternyata cita-cita teh bisa jadi
0: bisa ini
1: bisa
0: itu,
1: bisa kayak Kak Gina gitu kan, bisa jadi penyiar radio gitu.
2: Jadi sebenarnya Kak Gina harus join juga ya.
1: Itu adalah rekrutmen untuk Kak Gina.
0: Jadi sebenarnya ini ada udang di balik batu ya.
2: Rekrutmen terselubung.
0: Itu dia ya, rekrutmen gitu. Smooth banget lagi. Kalau Kak Fatima sendiri di kelas inspirasi ini sebagai apa Kak?
1: Nah, kita itu sebetulnya di sini sebagai relawan panitia.
0: Sama Kak Pamung juga.
1: Saya sama Pamung, kita berdua ini kayak kita barengan ya, Mung ya?
2: Barengan.
0: Gitu. Dari tahun berapa nih join kelas inspirasi ini?
1: Pertanyaan ini mungkin bisa Pamung jawab. Sebenarnya kelas inspirasi itu dari tahun berapa?
0: Dilempar lagi.
2: Sebenarnya kelas inspirasi sendiri, kebetulan kalau aku sendiri joinnya dari kelas inspirasi 2 ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau nggak salah itu 2014, karena kali pertama itu di 2013.
1: Benar. Okay. Itu yang Bandung ya?
2: Itu yang Bandung. Karena setiap, jadi kelas inspirasi itu menariknya kita nggak cuma ada di satu kota, tapi setiap kota punya chapternya masing-masing dan punya momentumnya masing-masing gitu. Nah, biasanya kelas inspirasi Bandung itu kita adakannya di setiap bulan Februari. Tapi karena sekarang karena satu dan lain hal, akhirnya kita coba nih lebih dekatkan lagi di hari pahlawan gitu di November ini gitu sebenarnya. Jadi
1: tahun lalu dekat hari pahlawan.
2: Iya, mulai tahun lalu gitu.
0: Nah, jadi tahun ini rencana akan gitu juga.
2: Akan dekat-dekat juga nih, makanya kita langsung kesini biar Kak Gina udah mulai daftar karena sekarang pendaftarannya udah dibuka loh.
0: Oh, gitu.
2: Jadi jangan lupa klik www.kelasinspirasibandung.org.
0: Bentar itu Abrado ini sampai gak bisa ngomong. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan ada timeline-timeline khusus ya Kak untuk kelas inspirasi ini. Kayak gimana dong ceritain.
1: Jadi sebenarnya seperti tadi Kak Pamong bilang, kita tuh sedang dalam timeline pembukaan relawan. Relawannya itu siapa sih sebenarnya yang boleh ikutan?
0: Nah, itu dia.
1: Kan jadi bertanya-tanya nih kita semua. Sebenarnya relawan itu adalah siapapun yang memang punya ketertarikan untuk di dunia pendidikan. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, relawan ini yang disebut relawan pengajar dan disebut relawan dokumentator. Kenapa sih ada dua gitu ya? Nah, relawan pengajar itu adalah relawan-relawan yang dia sudah punya pekerjaan atau profesi-profesi yang mau dikenalkan ke anak-anak SD. Gitu, nah itu tuh disebutnya relawan pengajar. Nah, relawan dokumentator apa Kak Pamu?
2: Nah, kalau relawan dokumentator adalah relawan-relawan yang mengabdikan momen dan memperpanjang ceritanya. Karena kan tadi ya, gak semua teman-teman relawan pengajar itu bisa hadir. Mungkin tahun pertama, tahun kedua jumlah pendaftarnya berbeda-beda kan. Tapi bukan berarti orang-orang yang belum bisa ikut hadir itu juga jadi kehilangan momentumnya gitu. Jadi mereka bisa join untuk lihat hasil-hasil pameran, hasil-hasil kegiatannya lewat karya-karya. Nah, karyanya itu diambil sama siapa sih? Karyanya itu akan diabadikan oleh teman-teman relawan dokumentator. Jadi, kalau relawan pengajar, tugasnya adalah bercerita terkait dengan profesinya, bagaimana caranya mereka mendapat profesi itu, menggapai cita-cita. Teman-teman dokumentator itu justru jadi slightly lebih penting karena menangkap momen itu.
0: Betul,
2: biar bisa dibagikan lagi ke lebih banyak mata dan menginfluence yang lain untuk punya kesempatan yang

0: baik relawan pengajar maupun dokumentator sebenarnya punya peran yang peran sangat penting
1: juga ya. Balik sekarang dokumentasi penting banget ya kak. Tadi juga habis di video ya tadi.
2: Tadi sebenarnya langsung agak touch up senyum gitu kan sebenarnya.
1: Iya. Ternyata karena bagus banget untuk portofolio juga salah satunya benar. Itu dan juga untuk pengajar juga bisa mereka juga pakai itu ya. Benar.
0: Karena kan cerita baik harus segera disebarkan kan biar nggak mati dan semua orang tuh tahu kalau semua orang tuh punya concern yang sama meskipun mungkin battlefieldnya berbeda-beda.
1: Cakep. Kata-kata pamungkas hari ini.
0: Ini baru pertama. Jangan pamungkas.
1: Belum. Baru permulaan.
2: Oke.
1: Terus kalau misalnya sekarang nih dari tahun 2013 itu sampai sekarang udah ada berapa relawan?
2: Wow, pertanyaan luar biasa sekali.
0: Nah ini mungkin nomor 3 yang bikin mencengangkan ini. Fakta mencengangkan nomor 3.
2: Fakta mencengangkan lainnya. Gitu.
1: Gimana tuh faktanya? Nah, udah ditungguin.
2: Benar. Jadi kelas inspirasi Bandung gitu ya karena udah kita dari 2013.
1: Oke. Okay.
2: Dan sekarang adalah kelas inspirasi Bandung 10.
1: Wow, tepuk tangan dulu nih buat yang
2: kelas inspirasi Bandung yang ke-10. Jadi selama 9 gerakan ini kita sudah ada lebih dari 4.000 relawan.
1: Wow, ini Bandung aja. Yes.
2: Ya, benar.
1: Wow.
0: Ini kalau bisa jadi lumbung suara bisa.
2: Street.
0: Nanti kita juga punya sesuatu nih tentang itu.
1: Ini fakta kelima sangat mencengangkan ya.
0: Bikin geleng-geleng.
1: Oke, 4.000 dengan
2: tadi ya relawan. 4.000 itu adalah relawan pengajar dan juga relawan dokumentator.
1: Digabung.
2: Itu dari KI 1 sampai KI 9. Nah, tapi kan relawan pengajar ini yang 4.000 ini mereka kemana sih?
1: Iya,
2: kemana nih? Nah, mereka kita dari KI 1 sampai KI 9 itu udah melibatkan lebih dari 350 sekolah dasar di Bandung Raya. Boleh tepuk tangan juga dong?
1: Lagi efeknya. kok ketawa salah?
2: Gak apa-apa, kan kita lagi happy.
1: Happy, bener.
2: Jadi artinya sebenarnya itu udah banyak banget ya. Sekolah-sekolah yang udah terlibat, maksudnya relawan-relawan pengajar ini yang sudah terlibat di banyak sekolah dasar di Bandung Raya. Bandung Raya ini bukan kota Bandung aja, tapi ada Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung gitu.
1: Bener, kalau kata orang Sunda mah Bandung nyincet gitu.
2: Nah, itu ya.
0: Bandung coret.
1: Nah, itu coret lagi. Udah malah kasihan.
2: Iya. Nah, itu adalah sekolah-sekolah dasar prioritas malah.
1: Oh.
2: Karena kita pengen sekolah-sekolah dasar itu adik-adik.
1: Yang 3T adik. Ya.
2: 3T itu apa ya?
1: Terluar,
0: terjauh, terpencil.
2: Nah, itu ya. Jadi teman-teman SD-SD kita, adik-adik kita itu kita pengennya justru semua tuh punya kesempatan yang sama untuk tahu banyak cita-cita, tahu banyak profesi gitu. Justru sekolah-sekolah yang seperti itu sebetulnya sekolah yang jadi target utama gitu.
0: Karena sebenarnya memang spiritnya adalah bukan cuman memfasilitasi teman-teman TIA, adik-adik dari tempat terjauh, terluar dan terpencil, tapi juga ternyata banyak banget fakta yang cukup menampar gitu ya di tengah ibu kota, bahkan di pusat kota. Di kota-kota yang sibuk masih banyak sekolah-sekolah marginal yang tadi akses informasinya terbatas gitu. Kalau mungkin kalau di sekolah swasta menengah ke atas mereka punya career days gitu ya, jadi orang tuanya datang menceritakan profesi. Tapi kan teman-teman di sekolah-sekolah yang terbatas ini kan nggak punya kesempatan itu ya. Jadi gimana caranya kita meningkatkan motivasi belajar paling utamanya gitu. Karena memang salah satu hal lain yang mendorong adanya kelas inspirasi di berbagai kota adalah terkait dengan tingkat lanjutan sekolah anak-anaknya. Jadi kayak ada data statistik dari Dinas Pendidikan yang ngasih tahu kalau ternyata nggak semua nih anak-anak yang lulus dari SD itu melanjutkan sekolahnya. Sebagian besar mungkin ada yang langsung kerja karena terbatas karena ekonomi, atau bahkan memang sesederhana karena nggak tahu nih, nggak punya role models yang bisa ditiru dan nggak punya informasi how to get there gitu. Jadi mereka butuh banget nih insight-insight dari kita-kita yang punya privilege khusus gitu ya, privilege yang mungkin nggak seheboh Syahrini gitu ya, gubrak-gubrak ke luar negeri soalnya.
1: Jujur iya, lagi terinces-inces ya.
0: Tapi at least mereka punya kayak sosok panutan yang bisa menceritakan ke mereka, menelurkan motivasi gitu. Jadi harapannya dengan adanya kelas inspirasi bisa membantu pemerintah dan mengisi gap tadi angka pendidikan yang mungkin gitu ya pada beberapa tahun itu lebih cenderung turun karena tadi gitu faktor ekonomi, faktor informasi dan lain-lain.
1: Oh, ini benar-benar sih kak, maksudnya untuk aku pribadi pun untuk Gina ya, mungkin juga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, kayak selama ini mungkin kita taunya udah di sekolah-sekolah adanya guru aja gitu ya. Tapi ternyata ada gerakan kelas inspirasi ini yang cukup membantu juga ya untuk mungkin peran guru yang hanya mengajar tapi juga enggak mengajar aja gitu ya, tapi ada juga motivasi-motivasi dari yang kerelawan ini ya. Kayak wih keren banget. Ini Gina kalau ngasih tepuk tangan 1000 kali juga mau deh.
0: Gimana kalau ngasih 1000 kali plus daftar registrasi guru
1: relawan? Oke, itulah Bro Dodi. Buat kamu tuh Bro Dodi yang lagi di Bandung, Bogor dan Cirebon, tertarik banget nih gitu untuk ngebagiin story-nya gitu. Apalagi mungkin sekarang kita juga banyak orang-orang yang show-nya di sosial media ya, kan? Tapi pengen langsung nih ceritain ke adik-adik. Bener. Bisa banget ya.
2: Bisa
1: sama
2: banget.
1: Kelas inspirasi ini. Tapi kalau kamu pengen tahu cara join-nya gimana nih? Nah. Tahan dulu. Kita dengerin dulu satu lagu ya buat kamu teman Pro 2. Lagu ini bikin kamu harus stay sih teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena sore ceria masih barengan Gina,
2: FR
0: dan Famu.
1: Khas. Oh iya, khasnya gak kepake nih. Di sore ceria.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sore Ceria teman Pro 2 masih barengan sama Gina Almira di sini.
6: FR
7: dan Pamu.
5: Seru banget sore ceria hari ini tuan Pro 2 karena dapetin vibes yang sama energinya. Mungkin bisa jadi ini juga relawan kelas inspirasi ini juga sama nih energinya buat kamu teman Pro 2. Buat kamu yang ngerasa relate dan juga pengen kayak gue harus ikutan gitu. Kayak aku suka nih karena gak semua juga orang punya jiwa untuk tergerak buat kayak aku pengen deh sharing, aku pengen deh membantu sesama ya kak. Nah ini paling penting, kalau mau daftar gimana caranya kak?
6: Nah, kalau mau daftar nih, karena kebetulan banget ya, kita itu lagi di masa pembukaan pendaftaran relawan. Dari kapan sih sebenarnya? Sebenarnya pembukaan relawan tanggal 11 Oktober.
5: Oh, udah dari?
6: Benar. 4 hari yang lalu.
5: 4 hari lalu ya? Lagi ngitung
6: sebenarnya.
5: Okay.
6: Jadi sebenarnya dari 4 hari yang lalu, kita udah pembukaan relawan nih. Baik itu relawan pengajar dan juga relawan dokumentator.
5: Okay.
6: Tapi sampai kapan sih ini dibuka? Itu pertanyaannya kan? Sampai tanggal 1 November.
5: Lumayan lama ya.
6: Ya, jadi sebenarnya masih ada waktu nih kurang lebih berapa minggu ya, 2 minggu lebih lah ya untuk teman-teman semua di sini Pro 2 FM yang mau ikutan terlibat di kelas inspirasi Bandung untuk cek recheck juga sebenarnya bisa nggak sih daftar jadi relawan?
5: Itu ada syarat-syaratnya nggak sih kak?
6: Tadi ya kalau untuk relawan pengajar itu kita sebetulnya mengajak para profesional.
5: Bebas lah ya.
6: Benar, karena sudah punya pekerjaan yang mau berbagi sama adik-adik di SD. Di mana lihatnya, di mana daftarnya? Boleh follow di KI kita, di KI kita. Instagram kita.
5: Okay, di Instagramnya apa nih kak?
6: Instagramnya adalah @ki.bandung.
5: KI Bandung ya. Bener. Tapi ini khusus Bandung aja atau ada? Kan misalnya yang lagi dengerin tuh Bogor, Cirebon, di daerah mereka ada nggak ya?
6: Boleh dicek-dicek karena setahu aku ada.
5: Oke, boleh dicek ya.
6: Benar, di Cirebon ada gitu ya, di Bogor juga ada, di Jakarta juga ada mungkin yang paling dekat gitu ya. Di Bandung juga ada. Tadi ya ki.bandung.
5: Bandung
6: gitu.
5: Ya.
6: Dan bukan cuma itu doang, kita juga punya website gitu ya, di kelasinspirasibandung.org. Benar.
5: Okay.
6: Jadi itu bisa dicek-recheck gitu ya. Ke website kita dan juga ke Instagram kita.
5: Nah, kalau saya tadi yang relawan, untuk yang relawan profesional mah bebas ya. Benar. Dengan background kamu gitu teman Pro 2 apapun itu masih bisa.
6: Benar.
5: Nah, kalau yang tadi relawan dokumentator.
6: Kita ajak ke Pamungkas untuk menjawab ini.
5: Okay. Nada kita kok sama gitu ya.
6: Kayaknya tuh aku tuh mirroring dirimu deh tadi.
5: Iya deh. Aku juga. Okay, kita lanjut dulu ke Kak Pamungkas, kasihan dikacangin. Gimana?
7: Boleh kalau kacangnya sekilas sih aku terima. Ya kalau misalkan di kelas inspirasi sendiri tadi ya cuma bukan cuma relawan pengajar, tapi juga ada teman-teman relawan dokumentator. Kalau misalkan di relawan pengajar itu syaratnya harus punya profesi tentu ya. Karena apa yang mau diceritain kalau nggak punya profesi gitu.
5: Iya ya, ngawang jadi.
7: Bener, jadi kayak curcol jatuhnya gitu. Lebih jadi kayak kunjungan curhat. Nah kalau relawan dokumentator itu syarat yang paling penting adalah mau dulu cuti juga, ikutan cuti. Karena bukan cuma relawan pengajar yang harus cuti satu hari di hari inspirasi dan briefing, tapi juga relawan dokumentator. Karena kan gak mungkin nanti kirimin drone dari Bogor gitu kan, ke Bandung agak jauh ya. Jadi harus bersedia hadir dulu. Dan sebenarnya mau profesinya mahasiswa, backgroundnya atau misalkan pendidikan terakhirnya SMA atau profesional atau sarjana apapun itu, itu selama nanti teman-teman bisa menyematkan portofolio dan juga komitmennya untuk hadir, nanti kita akan screening, bantu screening, dan juga kita akan menginformasikan siapa yang lolos, dan nanti juga dari hari briefing akan kita gabungkan dengan relawan pengajar gitu. Tujuannya biar kelas inspirasi ini memang milik bersama, milik guru, milik mahasiswa, dan juga semua relawan yang ada di dalamnya, yaitu pengajar dan juga dokumentator. Jadi kalau misalkan, Kak, tapi aku masih kuliah, selama kamu mau cuti dari kuliah kamu atau ngambil izin atau ngambil jatah nggak masuk, nggak masalah gitu. Karena kan nanti kalau relawan pengajar mungkin yang dilihat adalah keunikan profesinya dan apa yang mau mereka ceritakan. Kalau relawan dokumentator kita pasti akan ngelihat portofolionya.
5: Jadi dia harus ngirim portofolio dia.
7: Biasanya tuh kita
5: apa aja nih, Kak, biasanya?
7: Gak usah heboh-heboh gitu, karena sekarang udah zamannya TikTok dan social media lainnya gitu. Jadi teman-teman cukup menyematkan semua link atau tautan menuju hasil karya masing-masing. Boleh sosial media pribadi, boleh, kalau dulu aku zaman KI 2 dulu awal mulanya lewat relawan dokumentator juga, aku bikin Tumblr sendiri, semuanya aku masukin foto-foto aku motret di konser.
6: Zaman Tumblr ya?
5: Masih Tumblr ya, say.
7: Oh iya, kelihatan umurnya lah maksudnya. Di print di Tumblr yang sekarang.
5: Oke.
7: Jadi maksudnya karena teman-teman dokumentator tadi kan tugasnya adalah meng-capture momen ya, gitu, menjadi perpanjangan mata gitu, menjadi mirroring apa yang terjadi di kelas biar bisa dilihat sama orang-orang. Karena siapa tahu buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk hadir, ketika mereka ngelihat foto-foto dokumentasi hasil karya-karya teman-teman relawan dokumentator, jadi lebih tergugah dan lebih bersiap gitu. Karena kan persiapannya butuh panjang nih, karena tadi butuh cuti, butuh segala macam. Memang bukan sesuatu yang bisa diputuskan segera sih gitu, tapi juga bukan berarti kamu bisa melewatkan kesempatan ini, karena sayang banget
5: ya, Kak, lagi? Karena ini benar-benar cuma untuk one day itu aja, Kak.
7: Bener.
5: Just for one day.
7: Bener.
5: Itu.
7: Wow. Kita cuma setahun sekali gerakannya, dan tadi bentuknya bukan NGO, bukan community yang gimana-gimana. Kita bentuknya gerakan biar siapapun bisa terlibat di dalamnya secara aktif. Jadi misalkan aku baru join, nggak, jangan sedih, kamu bisa tetap ikutan jadi panitia juga nanti di kesempatan berikutnya. Aduh, aku baru mahasiswa, jangan sedih. Bahkan gitu, kita punya relawan yang dulu dia jadi salah satu murid yang kita datengin, dan sekarang dia jadi panitia.
5: Banget.
7: Itu kayak, kita udah sedewasa ini ya, TFL.
5: Ternyata yang bikin sedihnya yang mengingat ini, kayak
6: agak reflektif kita ya.
7: Gitu kayak, kayaknya tahun ini masih mahasiswa SD kok sekarang jadi mahasiswa dan panitia.
6: Benar. Itu udah kaget loh, Tegina. Jadi cerita lucu ya, mau cerita lucu dalam hati ternyata. Kita itu bisa menginspirasi dalam berbagai bentuk.
5: Bener.
6: Gitu kan. Jadi ternyata gitu. Jadi salah satu ceritanya adalah ini tahun kemarin ya. Jadi waktu kita perkenalan kumpul-kumpul panitia satu-satu. Terus ada nih yang bilang gitu ya, "Eh, tahu enggak? Saya tuh sebenarnya adalah siswa SD yang sekolahnya tuh didatengin sama teman-teman inspirator." Nah, karena pengalaman itu saya jadi pengen ikutan nih jadi panitia kelas inspirasi Bandung. Wah, itu buat kita sebuah keberhasilan ya. Bahwa ternyata bisa loh kita tuh menginspirasi, kita enggak pernah tahu bentuknya
5: kayak gimana ya,
6: benar-benar
7: memvalidasi juga bahwa mimpi dan hal baik itu menular gitu. Jadi ih, terharu gitu, kayak wah, yang dulunya terinspirasi sekarang jadi salah satu orang yang menyiapkan hari inspirasi itu sendiri.
5: Keren banget. Ini kalau Gina lihat Instagramnya ya, teman Pro2, dan kamu juga bisa cek ya di ki.bandung. Ini foto-fotonya emang keren-keren sih, Kak. Gokil banget, keren-keren. Ya kan? Dan terus ini ada juga, ini dokter bukan sih, Kak? Dia lagi profesi ini dokter ya.
6: Benar. Dia mengenalkan profesi dia sebagai dokter gitu ya.
5: Ada enggak profesi paling unik deh?
6: Paling unik
5: mungkin
6: coba.
5: Mungkin
7: mungkin tahun ini kamu.
5: Mungkin.
6: Nanti fotomu ada di situ.
5: Aduh, ada enggak, Kak, profesi paling unik?
7: Ada atlet paralimpik.
5: Oh.
7: Jadi di, aku lupa di kayak berapa, ada atlet paralimpik yang mau jadi inspirator. Aduh, aku merinding lagi ceritanya. Atlet paralimpik, maksudnya dengan segala keterbatasan, dia bisa bersedia dan meluangkan waktunya untuk datang ke sekolah-sekolah marginal yang memang udah kita pilih untuk menceritakan, dan ternyata kena. Terus juga ada di KI dulu sekolahku. Kebetulan kita tuh ketika KI-nya udah ke-7, ke-8, kita tuh biasanya balik lagi ke ring 1. Jadi kita biasanya ada radiusnya gitu, dari yang terdalam sampai yang paling luar. Pas udah, ini udah mentok nih, kayaknya udah semua SD yang bisa kita dapetin tuh udah pernah kita ikutin. Dan kalau misalnya SD-nya udah lewat 6 tahun, berarti kan audiensnya udah ganti semua tuh. Kita balik lagi, nah pas momen balik lagi, diceritain sama gurunya kayak, "Iya, Kang, ada anak SD yang dulu diinspirasiin sama dokter jantung, terinspirasi pinjiri dokter." Terus ya qadarullah kena musibah orang tuanya, guru cuci dan segala macam, sama tukang ojek, terus melahirkan tapi ibunya nggak selamat, terus anaknya jadi pengen jadi dokter juga. Tapi karena tahu pernah diinspirasiin kayak enggak kok untuk bantuin orang tuh nggak harus jadi dokter, ada bidan, ada perawat. Jadi si anaknya tuh nanya kayak kalau mau jadi perawat sekolahnya harus apa ya ke si wali kelasnya. Terus kayak aku ngedengerin kayak
5: jujur merinding.
7: Kok merindingnya kayak
5: jujur ikut merinding.
7: Karena mungkin tadi gitu buat kita yang berprivilege ini, kita mungkin nggak menengah ke atas banget gitu ya. Kita cukup lah sederhana.
5: Cukup lah ya.
7: Tapi kita punya akses banyak, punya privilege untuk cari informasi lebih dalam. Tapi kan berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Jadi dengan adanya kelas inspirasi, memang sebenarnya nggak bisa menjamin setelah ikut kelas inspirasi itu langsung semua anak SD lanjut ke universitas.
5: Enggak.
7: Tapi paling enggak kita bikin mereka sadar, bantu mereka untuk mengakses informasi yang mungkin belum bisa terakses gitu selama ini, dan akhirnya jadi punya role dan punya apa namanya passion baru di hidupnya gitu. Dan itu tuh nggak cuma satu dua, ada beberapa cerita-cerita yang kita temuin selama kita jadi pendamping dan panitia tuh, kayak ada anak yang seperti ini, terus tiba-tiba selama hari inspirasi dia benar-benar ngulik kayak, jadi astronomi itu apa? Jadi bikin pesawat itu gimana?
5: Jadi bikin awareness ya buat si anak-anak itu ya. Justru itu yang lebih membekas di mereka ya. Oke, ini seru banget sih Tuan Produ. Bisa jadi kamu yang jadi salah satu di cerita itu ya. Terakhir nih, mungkin dari Kak Pamung, kita gak kerasa kan ketawa-ketawa hahaha, tahu-tahu mau jam 5.
6: Serius? Ya ampun.
5: Gak kerasa loh.
7: Kita baru 2 menit ya.
5: Iya,
6: iya. Asa baru pembukaan tadi.
5: Iya, asa baru tadi itu apa ganggenggong cari ini. Oke, mungkin dari Kak FR dan juga Kak Pamung, ajakin lagi nih teman Prado biar tergerak gitu. Kenapa sih harus ikutan kelas inspirasi ini?
6: Iya, jadi tadi seperti yang udah Kak Pamung bilang gitu ya, bahwa sebenarnya di kelas inspirasi ini adalah semangatnya itu adalah kita semangat kerelawanan tentunya gitu ya, yang bisa membantu teman-teman di SD itu terinspirasi. Tapi sebenarnya tadi inspirasi itu enggak selalu satu arah kita ke anak-anak. Bahkan kita juga nanti diinspirasi sama anak-anaknya gitu ya, dan juga sama sesama relawan. Nah ini sebetulnya jadi nilai ya buat sendiri gitu ya. Nah tapi teman-teman, kelas inspirasi itu sebetulnya juga punya nilai-nilai yang pengen ditanamkan gitu ya ke seluruh elemen yang ada di dalamnya. Yang pertama, kelas inspirasi itu bersifat sukarela, bebas kepentingan, tanpa biaya, siap belajar, terus apa Kak Pamung?
7: Ambil bagian langsung, siap bersilaturahmi dan tulus. Tapi ini betulnya bukan yang teh hijau ya.
5: Bukan ya, nanti setelah ini Gina puterin tulus teh hijaunya.
7: Makasih.
6: Nah itu teh Gina. Ya tanpa biaya ya.
5: Siap. Jadi benar-benar harus dari hati yang murni, pikiran yang bersih aja. Jadi apa nih?
7: Tapi benar, benar gitu. Karena kita gak nerima kepentingan-kepentingan. Jadi kalau misalkan mau membantu kelas inspirasi tapi ada punya kepentingan, mungkin bikin kelas yang lain. Jadi kelas inspirasi.
5: Hai, ini seru banget Tuan Produa. Terima kasih. Ini udah kata-kata pamungkas belum?
7: Boleh lah.
5: Coba kata-kata pamungkas ya. Menutup sore ceria ini kita dengerin kata-kata pamungkas dari Kak Pamung.
7: Hai semuanya, jangan lupa untuk daftar kelas inspirasi Bandung di www.kelasinspirasibandung.org, karena kehadiran kita adalah cerita untuk sesama.
5: Keren teman Brodue. Nah itu ya teman Brodue, buat kamu yang di Bandung, Bogor dan Cirebon, boleh banget langsung aja cek aja webnya dan juga Instagramnya di ki.bandung. Oke, gak kerasa Gina udah nemenin kamu teman Brodue sampai jam 5 nih. Kita sore ceria ngobrol-ngobrol bareng sama Kak FR dan juga Kak Pamung. Dengan kata-kata pamungkasnya tadi, mungkin boleh dadah-dadah dulu ke teman Produa Bandung Bogor Cirebon.
7: Sampai jumpa di hari inspirasi.
6: Iya, sampai jumpa di hari inspirasi tanggal 23 November.
5: Oke. Terima kasih ya. Dan juga buat kamu teman Produa, tetap stay tune di 90 enggak di Produa FM, dan juga bakal balik lagi ke radio Produa favorit kamu ya teman Produa. Kalau gitu, bye-bye.

lagi di Pro 2 FM Bogor. Setelah tadi kita sama-sama dengerin Sore Ceria Berjaringan dari Pro 2 FM Bandung ya. Kita bakalan lanjut lagi di Sore Ceria masih barengan sama Mati Putri sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
2: Teman terbaik kamu.

kontes mobil hemat energi 2026. Kontes yang digelar di Universitas Jember dari tanggal 1 sampai 4 Oktober 2026 ini, Nogogen ITS berhasil bawa pulang 2 gelar juara 1 sekaligus teman pro 2 ya, masing-masing di kategori urban listrik dan urban etanol. Dan pencapaian ini sekaligus mempertahankan gelar juara yang mereka raih dari tahun sebelumnya di tengah persaingan dari 60

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mereka menyeberangi perairan di Selat Cikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat di hari Selasa kemarin. Perahu yang mereka tumpangi saat perjalanan pulang sekolah tiba-tiba terbalik dan diduga mengalami kerusakan pada bagian kanan, ya, cadik bagian kanan. Jadi akibatnya air laut itu masuk dengan cepat sampai perahu kehilangan daya tampungnya. Dan menurut Camat Cikakap, kecelakaan ini dipicu oleh kelebihan muatan, ya, dan perahu yang seharusnya cuma mengangkut 25 orang itu justru membawa 37 penumpang. Beruntungnya nelayan yang ada di sekitar lokasi segera melakukan penyelamatan teman perdua dan mengevakuasi seluruh penumpang ke daratan terdekat, dan seluruh 37 siswa berhasil diselamatkan dan mereka semua sekarang dalam keadaan

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membuatmu sukses di masa depan. Tak peduli seberapa baik atau buruk hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur kamu masih memilikinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah berhasil mengevakuasi seekor orangutan betina nih dari kawasan kebakaran hutan ya. Kawasan ini berlokasi di Kabupaten Kota Waringin Timur, teman Perdua. Dan proses penyelamatannya melibatkan Yayasan Orangutan Foundation International dan komunitas Animal Rescue Sampit. Meskipun berhasil menyelamatkan orangutan, petugas tetap menghadapi medan yang sulit ya. Komandan BKSDA Pos Sampit, Muriansyah mengatakan tim melakukan penyelamatan di hari Rabu kemarin dan ini dilakukan setelah menerima laporan dari warga soal keberadaan satwa yang dilindungi itu. Orangutan itu ditemukan terjebak di kawasan bekas kebakaran sehingga petugas segera melakukan pemantauan sebelum memulai proses evakuasi. BKSDA kemudian berkoordinasi dengan tim seksi konservasi wilayah

gitu ya, karena ya balik lagi ya dari kondisi karhutla yang telah terjadi, nggak hanya manusia aja yang jadi korbannya ya, dengan banyak yang jatuh sakit karena harus menghirup asap gitu kan. Tapi yang terpenting adalah hewan-hewannya yang liar, yang dilindungi, yang tinggal di hutan itu ya teman Pro 2 ya. Sekali lagi mari kita doakan bersama-sama, semoga karhutla yang sedang melanda Indonesia segera bisa cepat ditangani

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Ya, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manila di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Wow. Oke. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Hmm. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, yeah. Lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya kan? Udah punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. Jadi semua based apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke-takedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Okay.
1: Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin
1: cuman,
0: di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau
0: wow.
1: 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lu nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lu sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terburuk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa,
0: nah,
1: kan begitu kan.
0: Bener, bener, bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya, hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Mungkin ya.
1: Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah ya.
1: Betul.
0: Bener. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah aja, dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak
1: yes.
0: ada ya. Oke, okay, menarik, menarik, menarik, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih
1: banget,
0: Olivia
1: kan?
0: Dean seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah bener. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget
1: yes,
0: tuh
1: betul.
0: Ya kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Bener
1: juga
0: bener sih.
1: T.O.P.B.G.T.
0: T.O.P.B.G.T. kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget teman bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Eh, alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa T.O.P.B.G.T. ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Benar. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah.
0: Udah-udah.
1: Udah jijik.
0: Udah iuh, apa sih gitu
1: ya.
0: Oke, gini, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi
1: makanya
0: kan ini
1: amoknya gitu kan, kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh, gitu, rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Wow. Okay. Alright. Okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget. Lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih. Lebih serem juga dimarahin atasan.
1: Iya kan?
0: Ya. Iya sih, jujur. Lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa, centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh,
0: cari lagi.
1: Ya, bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan, iya kan, bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekali.
0: Aduh, jangan dong. Tiar,
1: biar
0: tampar.
1: Puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena bener, belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan. Asik.
0: Benar, benar. Ih,
1: Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah di, mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren. Sedap. Kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes, kan?
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Enak
0: bener,
1: di kuping.
0: Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gua, menurut gua juga okay lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro, cuman okay. Aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Okay. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Syahr ini, brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z,
1: dan
0: benar. Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow, parah Pako. Lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip
1: yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik. Bener. Cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul, ya, betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul, betul,
0: maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus lihat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih. Janji ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: nah.
1: Itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: tempatnya. Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengen kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow.
1: Wow.
0: Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
1: Mm-mm.
0: City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibesnya tuh ceria gitu,
1: ceria.
0: Kan?
1: Ceria lihat banget. Aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang
0: kepikiran?
1: Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lo. Ya lo juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Bro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
2: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan.
1: Yes.
2: Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
1: Mambo. Iya, benar.
2: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu.
1: Okay.
2: Jadi dia seorang diri.
1: Asik.
2: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
1: Oh gitu. Oke, okay. Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
2: Iya. Di kolam ini.
1: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
2: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
1: Bener.
2: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit.
1: Bener,
2: gitu
1: bener,
2: loh.
1: Bener.
2: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
1: Oke,
2: okay, cuman musiknya yang bikin fun gitu loh.
1: Iya, gitu. Paham. Aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
2: Iya kan. Iya benar.
1: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa mulai dari workshop di lagu ini bikin nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
2: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi terus pas take vokal tuh. Ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
1: Titik darah penghabisan ya. Gokil karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman.
2: Yeah.
1: Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
2: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun, cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
1: Asik. Benar, biar ada kayak apa ya? Naturalnya, raw-nya gitu.
2: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
1: Benar. Iya sih. Gua cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham enggak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gua lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gua lebih suka sih.
2: Iya kan?
1: Iya kan?
2: Lebih nyampe gitu.
1: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
2: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
1: Iya. Bener.
2: Aku juga suka lagi.
1: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
2: Iya.
1: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
2: Senja-senja tapi. Asik. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
1: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
2: Romantis tapi sedih. Ini
1: kebalikannya. Coba bayangin gimana dah tuh.
2: Dulu ya.
1: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
2: Kayak siapa ya? Raim.
1: Oh,
2: nah itu
1: Raim
2: kan romantis tapi moodnya sedih kan.
1: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
2: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
1: Oke, sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
2: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
1: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
2: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
1: Nah, itu dia.
2: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
1: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
2: Iya.
1: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Benar-benar. Kalau MV akan ada kah atau gimana?
2: So far aku belum MV dulu.
1: Belum
2: sih.
1: MV ya.
2: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
1: bikin MV. Ya.
2: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
1: jangan gitu sekedar ada ya.
2: Iya.
1: Bener sih. Ya kan? MV yang bagus kalian gitu ya.
2: Lebih baik produksiannya kan.
1: Betul, ya, betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
2: Yes.
1: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
2: Risa Paramita.
1: Risa Paramita.
2: Semuanya sama kok.
1: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
2: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
1: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
2: Senja romantis.
1: Senja romantis benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
2: Thank you.
1: Guys. Sukses selalu.
2: Yes,
1: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
2: Amin.
1: Alright.
2: God bless you.
1: Alright. Oke, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye. Music Live Chat.

Selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Putri Kusuma Wardani akhirnya berhasil melaju ke perempat final Denmark Open 2026. Dia mengalahkan Hwang Yuhyun di babak ke-16 besar dengan meyakinkan. Putri menang 2 game langsung di JSK Bank Arena Kamis 15 Oktober 2026, unggul dengan skor meyakinkan 21-19, 21-8 atas wakil Thailand Taiwan tersebut. Kita beralih informasi selanjutnya, Kylian Mbappe mencetak rekor sebagai pemain termuda yang mencapai 100 penampilan di Liga Champions. Rekornya melampaui Lionel Messi. Associated Press melaporkan Mbappe mencapai 100 penampilan di Liga Champions di usia 27 tahun. Messi meraihnya di usia 28 tahun di September 2015. Bukan hanya rekor ini yang berhasil dia patahkan, rekor Messi juga dilewati Erling Haaland saat mencetak 2 gol untuk Manchester City Kamis 15 Oktober dini hari. Tambahan 2 gol menjadikan Haaland mengkoleksi 61 gol dalam 60 penampilannya di Liga Champions. Menurut UEFA, Haaland menjadi pemain termuda yang mencetak 60 gol di usia 26 tahun 85 hari, sementara Mbappe menggeser posisi mantan pemain Real Madrid, Raul Gonzalez, ke peringkat 5 dalam hal perolehan skor. Mbappe mengawali kiprahnya di Liga Champions di usia 17 tahun. Saat itu Mbappe bermain untuk Monaco di September 2016. Mbappe juga memimpin perolehan gol dengan 15 gol di Liga Champions musim lalu. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Arda untuk malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Saya bakal mulai Jaga Malam hari ini dengan komunitas ya. Obrolan komunitas sampai dengan jam 9. Kira-kira komunitas apa ditungguin aja. Tapi sebelum itu lagu dulu ya, teman Pro 2 ya. Ada Tohpati featuring Nadif Basalamah dengan Sebusim untuk kamu.

Oke, kita lanjutin ya. Untuk komunitas yang bakal kita bahas itu adalah gini dulu deh. Kamu mungkin tahu ya, satu benda yang disebut kartu remi ini. Ini benda yang biasa dipakai untuk main dan ternyata bisa dijadikan alat pertunjukan yang sangat menarik gitu. Jadi orang-orang di komunitas ini atau mereka menyebut seni ini sebagai card flourishing atau seni memainkan kartu dengan artistik gitu. Di tangan para flourisher ya, sebutan para pemain card flourish gitu. Segepok kartu ini bisa begitu terlihat lengket dalam tanda kutip sama Broadway ya di tangan mereka. Ada yang bisa bentuk kipas, saksofon, mata, sampai dengan juga yang membalik-balikan kartu dengan tempo yang sangat cepat tanpa terjatuh sama sekali gitu. Dan di Indonesia sendiri para penggemar seni ini itu punya komunitas namanya Indonesian Card Artist. Ini terbentuk di 1 Februari 2009. Komunitasnya berdiri berawal dari ajang kumpulan atau kumpulnya 5 orang flourisher Indonesia. Pada saat itu ada Rama, ada Adi, ada Gior, ada Edi sama Dika ya. Maka tercetuslah untuk membuat sebuah komunitas card flourishing yang bisa dijadikan wadah untuk bertukar informasi seputar hobi mereka atau memperdua. Jadi kita bakal bahas soal ICA atau Indonesian Card Artist nanti ya. Kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Oke, Mama Bro 2 ada malibrasi. Segi beruntung untuk kamu, Mama Bro 2 ya, di malam hari ini. Kita lanjutin lagi nih, kita balik ke Indonesia Core Artist gitu. Jadi namanya sendiri itu tercetus ketika si Rama ya itu ngupload sebuah foto ke profil Friendster-nya, dan di fotonya itu tertulis Indonesia Core Artist gitu. Dan setelah dilakukan diskusi singkat, itu akhirnya diputuskanlah nama Indonesian Card Artist atau ICA ini ya, atau ICA ini sebagai nama komunitas mereka. Seiring berjalannya waktu, jumlah membernya ini semakin berkembang. Dan akhirnya sampai dengan sekarang itu ada ribuan member, kalau nggak salah 2000 lebih kalau nggak salah ya, teman-teman berdua ya. Anggota yang daftar juga latar belakangnya tuh beda-beda. Ada yang mulai dari apa? Mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, sampai dengan pesulap, teman bro 2. Jadi menurut salah satu member, Centric gitu ya, si Centric ini bilang kalau main card flourishing ini katanya enak banget gitu, sungguh mengasyikan katanya, karena dia itu bisa menciptakan ataupun menambah move atau teknik-teknik card flourishing. Jadi otomatis ketika dia ngedalamin seni ini, dia itu diajak untuk menjadi lebih kreatif gitu. Dan dia juga bilang kalau misalnya awalnya ketika dia belajar seni bermain kartu, ini sempat ditentang sama orang tuanya karena kartu selama ini tuh punya image yang identik dengan hal-hal negatif, misalnya kayak judi gitu ya, teman bro 2 ya. Tapi ketika orang tuanya pernah ngelihat dia tampil di TV karena bermain card flourishing, akhirnya mereka itu mau nerima hobinya dia gitu, teman bro 2. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di kesempatan kali ini saya mau bagi-bagi cara downgrade lifestyle ya. Tapi yang unik adalah ini cara downgrade lifestyle alanya Upin Ipin. Teman Pro 2, kamu suka nonton Upin Ipin enggak? Tapi sejujurnya ya, itu film banyak pesan moral loh, atau banyak hal yang bisa diambil dari situ ya. Salah satunya ini adalah itu tadi, cara downgrade lifestyle alanya Upin Ipin gitu. Ini bisa dilakukan dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting sampai dengan memilih hiburan yang lebih hemat gitu. Satu kebiasaan yang bisa membantu menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi keuangan yang kita miliki sekarang. Nah, yang jelas downgrade lifestyle ini bukan berarti harus hidup serba kekurangan. Caranya ditujukan untuk ngebantuin kita supaya kita tuh lebih bijak dalam menggunakan uang di kondisi seperti sekarang. Bilangnya indeks ekonomi gitu ya. Nah, misalnya salah satunya, teman Pro 2, menikmati waktu luang ya, itu nggak selalu harus pergi ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip mengeluarkan uang besar. Misalnya kayak liburan luar negeri, nah kayak gitu tuh. Kamu bisa cari hiburan alternatif gitu. Jadi masih banyak sekali kegiatan seru yang bisa dilakukan dengan biaya minim tapi tetap seru. Misalnya kalau misalnya aku ambil dari filmnya Upin Ipin ya, di kehidupannya Upin Ipin di film gitu, ada satu episode yang judulnya kolam renang gitu. Ketika pada saat itu Ehsan ya, ini yang anak orang kaya itu, nawarin kolam angin miliknya dia untuk dipakai renang sama-sama. Nah, tapi ada banyak kendala yang muncul, termasuk kapasitasnya yang terbatas. Dari situ keesokan harinya si bapaknya Ehsan itu berinisiatif untuk bawa mereka ke tempat yang bisa bermain air dengan bebas gitu. Dan ternyata bukan waterpark, teman Pro 2. Mereka ternyata diajak berenang ke sungai kampung yang punya air jernih dan juga sangat bersih gitu. Walaupun sebatas mandi di sungai ya, Upin sama Ipin sama kawan-kawannya itu tetap senang dan juga bisa menikmati momen tersebut dengan penuh sukacita. Selain itu juga beberapa kali Upin Ipin ini juga punya cara ya untuk menikmati hiburan yang murah meriah bersama Tok Dalang misalnya, teman Pro 2. Kayak saat mancing barengan di sungai ataupun keliling kampung dengan motornya. Dan hal ini tadi menjadi bukti bahwa hiburan yang menyenangkan itu tidak selalu dengan biaya yang mahal gitu. Itu yang pertama, nanti kita lanjutin lagi yang berikutnya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Oke, okay, nomor 2 ya, kita harus bahagia. Memang bahagia, tapi seperti tadi yang kita omongin ya, ada banyak cara sebenarnya untuk downgrade lifestyle ya, alanya Upin Ipin. Kenapa? Karena downgrade lifestyle itu bukan berarti kamu harus hidup serba kekurangan gitu. Salah satunya lagi itu adalah kebiasaan membeli makan di luar. Terlalu sering beli makan di luar atau pesan lewat aplikasi, ini juga bisa bikin pengeluaran membengkak, teman Pro 2. Oleh karenanya memang mungkin bisa dirubah kebiasaannya, menggantikannya dengan mengutamakan bawa makanan sendiri. Misalnya kamu kerja gitu, buat bekal, bikin makanan sendiri di rumah gitu ya. Kalau di Upin Upin ya jelas ya, si siapa namanya Upin Upin berkeluarga ini, keluarganya Upin Ipin, Karos ataupun Opa gitu ya, ini lebih sering masak untuk kebutuhan makanan sehari-hari daripada beli. Bahkan mereka juga punya kebun yang menghasilkan banyak sayuran gitu. Nggak jarang si Opa atau Karos ikut memanennya kemudian diolah sendiri, teman berdua. Jadi apa ya, misalnya kayak kamu kerja bawa bekal dari rumah, itu lumayan satu kali misalnya, anggaplah siangnya kamu makan apa namanya makan bekal, nanti di rumah bisa makan di rumah gitu pas pulang ya, pas makan malam gitu. Ataupun bisa juga siang kamu makan bekal, terus kemudian di pas malamnya kamu beli. Tapi paling enggak yang tadinya biasanya beli dua kali, sekarang jadi belinya sekali, karena yang makan siangnya kamu bawa bekal sendiri. Atau pas dibalik juga bisa, malamnya kamu makan di rumah, siangnya kamu beli. Nggak harus selalu bawa bekal, tapi juga nggak harus selalu beli, teman Pro 2. Intinya mah gitu. Nanti kita lanjutin lagi dengan yang lainnya, beberapa cara untuk downgrade lifestyle alanya Upin Ipin. Jadi jangan kemana-mana.

0: gak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman produk, kita lanjutin lagi ya yang berikutnya nih. Saat kau mau beli barang karena tren atau ikut-ikutan temen, coba kamu beri jeda dulu sebelum mengambil keputusan. Ini cara yang bisa membantu kita untuk benar-benar membedakan sebenarnya itu adalah keinginan sesaat atau bukan gitu, atau kebutuhan nyata gitu, atau keinginan nyata. Jadi kalau misalnya aku kaitin ya sama Ipin Upin, itu ada episode judulnya Mainan Baru. Jadi di mana tuh si Upin sama Ipin awalnya pengen beli mobil-mobilan kayak teman-temannya, tapi kemudian mereka itu ngelihat betapa sulitnya si Opa cari uang sebagai pengepul getah karet. Dari situ mereka juga belajar bahwa enggak semua barang yang dimiliki orang lain itu juga harus kita miliki, teman berdua. Gitu. Nanti kita lanjutin lagi sama hal berikutnya, cara downgrade lifestyle alanya Upin sama Ipin, teman berdua.

0: kamu tahu?
1: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, okay, Bro Roda, yang terakhir adalah beli camilan atau minuman favorit itu sesekali mungkin enggak masalah, tapi jadi beda soal nih kalau kamu lakukan hampir setiap hari atau dilakukan secara berlebihan gitu. Hal ini bisa apa namanya membuat pengeluaran kamu justru gini, kadang tuh yang bikin kita jadi apa ya, tiba-tiba miskin itu bukan tiba-tiba sih, itu karena pengeluaran-pengeluaran kecil yang kita anggap ah kecil tapi sering teman Bro Dua gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita keluar uang besar, kita biasanya tahu tuh uang kita larinya kemana gitu. Misalnya kamu beli HP, uangnya habis, tahu HP gitu. Setelah itu biasanya kamu akan mulai irit tuh, ya nggak sih? Misalnya punya uang berapa, 5 juta, terus kemudian baru gajian gitu ya, beli HP dang 3 juta, 3.500.000, sisa 1.500.000. Nah, kamu akan berusaha untuk manage nih 1.500.000 kamu ini selesai sampai dengan akhir bulan. Tapi kalau misalnya kopi 35.000 gitu ya, terus jajan apa gitu, beli apa, beli cimol, beli apa, beli seblak, makan mie apa gitu, itu yang kecil-kecil tapi sering itu suka nggak kerasa, tiba-tiba kita kaget uangnya pada kemana. Itu yang bahaya teman Pro 2 gitu. Nah, kalau di Ipin Upin ya, ada satu episode judulnya Tamak gitu, dimana keduanya pada saat itu lagi puasa, justru malah tergoda untuk beli olahan ayam dengan jumlah yang sangat banyak. Dan bener aja, saat masuk waktu berbuka, mereka tuh udah kenyang dan gak bisa menghabiskannya gitu ya teman Pro 2. Jadi kurangi yang namanya jajan berlebih gitu. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman Bro Dua ya. Semoga yang disampaikan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. One, two, three, four.

Demikian tadi teman Pura 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pura 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Pura 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bekasi Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Jumat ini. Dan seperti setiap paginya teman Pro 2, selain saya menghibur kamu dengan lagu-lagu enak ya, saya akan update kamu dengan informasi-informasi terkini. Jadi untuk kamu yang kira-kira haus akan informasi, waduh, sabar ya. Informasinya bakal mulai kita share di jam 6 nanti, teman Pro 2. Karena sekarang untuk mengawali perjumpaan kita, kita punya yang namanya Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu. Jadi jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti, oke?
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

0: We up.
1: Hey.
2: Hi.
1: What are you doing?
2: I had a little while ago. I'm good. I'm like in Toronto. You look good again. Oh my God.
3: What up?
2: What's going on?
3: What up, killer?
4: What are we doing, man?
2: What?
3: Yeah.
2: No way. How are you? This is crazy.
5: Bro, awas bro. Bobong lu nih sampahnya. Nah, beres deh.
6: Apaan tuh?
5: Ya sampah bekas kita camping lah bro, apalagi?
6: Kenapa dibuang ke laut?
5: Emang mau dibuang kemana lagi bro? Nggak ada lagi nih.
6: Kan tahu di laut tuh banyak kehidupan, ada ekosistemnya. Kalau rusak gimana?
5: Ya tahu sih, tapi mau gimana coba?
6: Ya diambil sampahnya bro.
5: Berenang nih bro?
6: Ya berenang, ambil sampahnya.
5: Iya dah, berenang deh, berenang.
7: Mari sama-sama menjaga bumi Nusantara ini tetap aman lestari agar bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di dalamnya.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Hai hai hai hai teman pro 2, Deli Tambunan is back. Saya udah balik lagi untuk nemenin kamu di Spada ya. Masih banyak yang pengen saya lakukan untuk membuat kamu lebih cheer up lagi di pagi hari ini. Salah satunya dengan ngasih informasi-informasi terkini dan juga muterin lagu-lagu enak teman pro 2 ya. Jadi mudah-mudahan kehadiran saya nih yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti itu bisa bikin pagi hari kamu lebih seru, lebih oke, teman pro 2 ya, bisa bikin mood kamu juga bagus ya. Sehingga segala sesuatu yang kamu lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Teman pro 2, hari Jumat identik dengan hari yang menyenangkan karena biasanya ini menjadi hari yang pendek ya. Terus juga kita sama-sama sadar kalau besok udah masuk ke weekend teman pro 2 gitu. Jadi yuk sugestikan diri kamu bahwa hari ini akan berjalan dengan baik, bahwa hari ini akan ada banyak hal-hal yang baik menghampiri kamu teman pro 2 ya. Maka dari itu nih, dimulai dari pagi hari ini teman pro 2, jangan lupa untuk berdoa, bersyukur ya. Terus kalau misalnya kamu udah jalan keluar, ketemu sama orang lain, jangan lupa untuk berinteraksi, minimal lempar senyuman teman pro 2, biar semuanya tambah lancar, oke? Ya sudah kalau begitu. Untuk membuka kembali perjumpaan kita di pagi hari ini, teman pro 2, saya sebentar lagi mau puterin lagunya Afgan dengan Lenggang Puspita.

Selain Lenggang Puspita dari Afgan, teman Pro 2, saya juga punya lagunya Dis Korea, Lalil Manino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Udah saya siapin juga nih untuk menghibur kamu sebagai lagu pembuka di jam 6 ini.

Ada banyak banget lagu-lagu yang bisa kamu nikmatin selama kebersamaan kita teman Pro 2 di Spada edisi hari ini, oke? Okay? Lagu Badai Telah Berlalunya bakal kamu dengarkan kira-kira 3 menit lagi. Karena untuk yang awal banget nih, saya mau kasih dulu lagu dari One Republic dengan I Ain't Worried. So enjoy, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan.

0: Tuh, semangat bener joggingnya.
1: Iya tuh kudu semangat, biar tetap sehat nih Bu, sehat kan mahal.
0: Setuju Bu, kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya, yang ada masuk rumah sakit.
1: Bener, kalau kata orang mah mensana in corpore sano, alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
0: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
1: Mau jogging ke alun-alun, sekalian cuci mata ah Bu, di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
0: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga, sekalian beli barang obralan.
2: Ibu mau kemana ini teh?
0: Mau jogging apa? Biar sehat.
2: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
0: Beli nasi uduk di Mpo Janap aja ya. Bu, bentar ya bu, saya ganti legging macan dulu.
1: Jangan lama-lama ya bu, keburu panas ntar.

0: Baik, teman berdua, informasi perakiran cuaca hari ini bakal kita ketengahkan ke ruang dengar kamu. Dan ada informasi perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, teman berdua. Kayak gimana sih informasinya? Yuk kita sama-sama simak, ini dia.
1: Sobat RRI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Herparti, perakiran Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan atau lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan, suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 90%, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Oke, suaranya agak kecil ya teman-teman berdua ya, tapi itulah mudah-mudahan terdengar bahwa hari ini masih akan cerah berawan teman-teman berdua ya, walaupun ada potensi hujan nih, apalagi untuk kota Bogor dan sekitarnya ya, jadi nggak ada salahnya untuk tetap bawa alat penangkal hujan, supaya kalau misalnya tiba-tiba hujan kamu sudah siap ya. Baiklah kalau gitu, itu dia informasi perkiraan cuacanya, semoga bermanfaat untuk kamu teman-teman berdua.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Nomor 2, BMKG bilang nih kondisi panas yang kita rasain ya berkaitan dengan intensitas radiasi matahari. Terus disebutkan juga nih karena minimnya tutupan awan dalam beberapa hari terakhir, Nomor 2. Pantesan panasnya luar biasa ya. Aduh. Jadi kondisi ini memang berbeda dengan sekitar sepekan sebelumnya ya, ketika sejumlah wilayah termasuk Bogor masih mengalami hujan, Nomor 2. Nah, fenomena ini berkaitan dengan pola musiman pada bulan Oktober. Jadi pada periode ini kita sebagai masyarakat pastikan mengeluh ya cuaca panas terutama di wilayah Pulau Jawa. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas penyinaran adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar wilayah selatan ekuator. Sehingga nih gampangnya tuh ya sejumlah daerah di Jawa termasuk Bogor ini menerima penyinaran matahari yang cukup intens, Teman Pro 2 ya. Belum lagi katanya karena minimnya awan yang menutupi si matahari itu, maka matahari yang mencapai permukaan bumi menjadi lebih besar, makanya panas banget, Tahun Pro 2. Banyak-banyak bersabar pokoknya ya di tengah kondisi yang sering panas ini. Jangan lupa untuk pakai pakaian yang cocok, yang pas, Tahun Pro 2. Terus sunscreen ya, kayaknya butuh juga nih. Dan jangan lupa cukupkan kebutuhan cairan tubuh kamu dengan banyak minum air putih, oke? Okay?

0: yang belum kamu tahu.
1: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.

Kita memperdua Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tanggal 16 Oktober 2 setiap tanggal 16 Oktober ya, untuk tahun ini tahun 2026 ya. Ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kita nih mengenai pentingnya pangan bagi kehidupan. Jadi di tengah upaya memenuhi kebutuhan makanan, persoalan sampah makanan atau food waste ya, ini masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian nih teman-teman. Jadi kebiasaan ngambil makanan berlebihan, memasak

secara konsisten, kita bisa nih berkontribusi mengurangi sampah makanan. Langkah kecil di rumah kamu, teman Pro 2 ya, kalau misalnya dilakuin bersama-sama nih, bisa membantu menjaga lingkungan sekaligus mendukung pemanfaatan pangan yang lebih adil dan juga berkelanjutan.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Polsek Ciawi Polres Bogor gencar melakukan pemberantasan penyakit masyarakat yang mulai menjamur di wilayah hukumnya. Salah satu yang sudah dilakukan adalah melakukan penyitaan minuman keras di sejumlah kios dan toko jamu yang sembunyi-sembunyi menjual minuman keras.